demi keselamatan bersama. Proses penanganan pembersihan sisa puing kecelakaan saat ini tengah diupayakan oleh tim gabungan di lapangan agar arus lalu lintas yang menghubungkan Medan Kaban Jahe tetap berjalan lancar. Itu tadi berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon Kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo Batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di hari ini dalam sejarah ya. Hari-hari apa saja yang terjadi di tanggal 12 Juli di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama ini adalah pada saat Piala Dunia di tahun 1998, Prancis ini menjuarai Piala Dunia FIFA 1998 setelah mengalahkan Brasil dengan skor 3-0 dalam pertandingan final di Stade de France dari kawasan Saint-Denis, Prancis. Tanggal 12 Juli juga diperingati setiap tanggal 12 Juli ini diperingati juga sebagai Hari Koperasi Indonesia atau yang juga dikenal dengan Hari Koperasi Nasional. Pada tahun 2025, Indonesia yang memperingati 78 tahun Hari Koperasi, dan di tahun 2026 Indonesia memperingati 79 tahun Hari Koperasi sejak Kongres Koperasi pertama digelar di tanah air. Dan buat abang dan kakak yang suka makan kebab ya, hari ini adalah Hari Kebab Sedunia ya, yang diperingati secara tidak resmi di Amerika Serikat. Uniknya peringatan ini selalu jatuh pada hari Jumat kedua di bulan Juli. Kalau misalnya sekarang ya enggak ya, karena ini kebetulan di hari Minggu ya. Hari Kebab Sedunia dirayakan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberagaman kuliner, khususnya kebab yang berasal dari tradisi kuliner Timur Tengah. Nanti akan Anum hadirkan kembali hari ini dalam sejarah. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada lagu Taraga Pulang.

Amak pargual pargocci, paridahan na suksu, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di son rombongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhurmai. Mose!

Terima kasih Bang Nanaka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Itu tadi lagu Tungkek Membawa Rabah dari Benigno. Untuk hari ini dalam sejarah sudah selesai ya, sudah menjelang pukul 8. Terima kasih ya Bang dan Kakak ya. Kita juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi Anda yang sedang berulang tahun hari ini di tanggal 12 Juli ya. Semoga berkah, semoga apa yang diharapkan juga dikabulkan oleh Allah Yang Maha Kuasa ya. Tepat nanti pukul 8 kita akan bergabung siaran langsung GKII ya, Gereja Kristen. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Lemak Manis, Roslan Madun.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan ibadah dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
1: Terima kasih Tuhan, bersamamu kami menang.
2: Amen.
1: Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami.
3: Amen.
1: Segala pujian kemuliaan hanya bagi satu nama. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan.
2: Amen.
1: Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Saat ku sembah, Kau datang Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami bersyukur, haleluya.

0: Di dalam nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari yang baru dan Amen. Minggu yang baru. Amen. Ya Tuhan, kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa hari Amen. Ini. Kami tahu kasih setia-Mu menyapa kami setiap pagi. Dan untuk itu kami puji, kami sembah Engkau. Tuhan, terima kasih untuk satu minggu yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami berkemenangan, kami baik, kami sehat, kami kuat. Dan untuk itu kami puji dan kami sembah Engkau.
1: Amen.
0: Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Amen. Tuhan yang peduli kepada Amen. Umat-Mu. Engkau Tuhan yang dekat, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Dengan penyertaan-Mu kami pasti melakukan perkara-perkara yang besar.
1: Amen.
0: Dengan penyertaan-Mu kami pasti memperoleh kemenangan. Dan karena itu kami datang beribadah kepada-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami sampaikan pujian penyembahan kami. Amen. Terimalah pujian penyembahan kami.
1: Amen.
0: Dan mulialah nama-Mu di dalam nama Amen. Tuhan Yesus. Amen. Hari ini kami datang lagi kepada-Mu ya Bapa. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini biarlah firman Tuhan menjadi iman, dan dengan adanya iman tidak ada yang mustahil.
1: Amen.
0: Mujizat pasti terjadi.
1: Amen.
0: Kami berdoa kiranya iman karena firman yang kami dengarkan hari ini boleh membuka jalan mujizat dalam hidup kami.
1: Amen.
0: Sehingga mujizat demi mujizat jadi bagi kami.
1: Amen.
0: Kami berdoa minggu ini ada mujizat Tuhan.
1: Amen.
0: Dan pada bulan ini kiranya Kau berkenan karuniakanlah mujizat jawaban doa bagi kami semuanya.
1: Amen.
0: Tuhan, biarlah perjuangan kami berakhir dengan kemenangan yang manis.
1: Amen.
0: Dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu.
1: Amen.
0: Pada hari ini hamba-Mu membawakan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu. Jadikanlah hamba-Mu berkat bagi semua sidang dan jemaat-Mu. Baik kami yang hadir di tempat ini, di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Kota Medan, maupun kami yang mendengarkan melalui Kemurahan Hati Radio Republik Indonesia, Indonesia, RRI Pro 4 Medan 88,4 MHZ FM. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya semua kami diberkati.
1: Amin.
0: Kami juga yang melalui sosial media Gereja Kemenangan Indonesia, semua kami mengalami lawatan Tuhan.
1: Amin.
0: Biar hari ini maksud dan kehendak-Mu jadi bagi kami dan nama-Mu dimuliakan. Biar hari ini ada kelegaan.
1: Amin.
0: Ada Amin. Kepastian.
1: Amin.
0: Ada pergerakan maju.
1: Amin.
0: Ada pemulihan.
1: Amin.
0: Ada keselamatan.
1: Amin.
0: Ada kesembuhan.
1: Amin.
0: Dan untuk semua pekerjaan Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan yang bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat, setan iblis, sakit penyakit, kelemahan yang bukan daripada Bapa Sorgawi, perpecahan, kebodohan, pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana yang disusun melawan kami, melawan pemberitaan firman Tuhan, melawan hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, melawan Gereja Kemenangan Indonesia, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa mengganggu kami dalam nama Yesus. Kami berdoa terang kemuliaan Tuhan datang. Allah Roh Kudus kiranya berkenan untuk boleh bekerja dan menjadikan firman menjadi kenyataan bagi kami.
1: Amen.
0: Dan untuk semua pekerjaan-Mu ya Tuhan, sekali lagi kami semua menantikan dan memberikan kemuliaan, hormat, Amen. Kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami dengarkan firman, dalam nama Yesus iman kami dibangunkan, dalam
1: Amen.
0: Nama Tuhan Yesus mujizat menjadi milik kami.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Sama-sama kita berkata,
1: Amen.
0: Amen. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi, selamat datang. Apa kabarnya?
1: Luar biasa. Tuhan Yesus baik.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Boleh kita Amen. Berikan lebih lagi?
1: Haleluya.
0: Saya percaya Tuhan Yesus lebih baik lagi bagi kita. Maka kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh katakan saya ya Tuhan.
2: Saya ya Tuhan.
0: Boleh berkati kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik bagimu.
2: Tuhan Yesus baik bagimu.
0: Katakan kiri kanan saudara lagi, amin Tuhan Yesus baik bagiku.
2: Amin Tuhan Yesus baik bagiku.
0: Nah sekarang senyum, katakan kiri kanan saudara, kiranya sepanjang bulan ini kebaikan Tuhan ditambahkan padamu.
2: Kiranya sepanjang bulan ini kebaikan Tuhan ditambahkan kepada.
0: Yang menerimanya boleh katakan amin paling keras.
2: Amin.
0: Boleh tepuk tangan yang paling keras. Haleluya. Juga untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita. Ada sama-sama dahulu kita sapa Radio Republik Indonesia, kita katakan haleluya.
2: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
2: Salam kemenangan iman.
0: Shalom RRI.
2: Shalom RRI.
0: Tuhan Yesus memberkati.
2: Tuhan Yesus memberkati.
0: Boleh kita berikan tepuk tangan bagi saudara-saudari amen kita di Radio Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak kepada Ibu Pimpinan Radio Republik Indonesia untuk Kota Medan dan Sumatera Utara, yaitu Ibu Dr. Randa Besti Charmin Simatupang, Master of Science. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami selalu berdoa, Ibu selalu sehat, kuat, dilindungi amen oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan.
2: Amen.
0: Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Ibu Hallelujah Dr. Randa Besti Charmin Simatupang, Master of Science. God bless. Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, dan untuk itu mari kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, seri yang terakhir daripada serial kita, Berani Memperkatakan. Nah saudara, kita sudah melihat bagaimana kita berani memperkatakan berkat di hadapan masalah yang besar, berani memperkatakan firman, dan hari ini berani memperkatakan iman di hadapan musuh yang besar. Amin. Nah, saya buka terlebih dahulu daripada firman Tuhan, di mana kita tahu bahwa Daud adalah seorang gembala yang kecil, tetapi dia diurapi Tuhan untuk sesuatu yang besar di hadapannya. Dia memiliki pengurapan raja. Setiap kali Tuhan mengurapi, artinya ada sesuatu yang besar disediakan Tuhan bagimu, bagimu, dan bagi kita semuanya. Itu sebabnya kita kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Boleh kita tes tepuk tangan dulu, karena kita semuanya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan terlebih dahulu. Amin. Apa itu gereja bertepuk tangan? Sekarang terbalik sayang. Kenapa kita tepuk tangan? Karena Yesus baik. Karena Yesus pemenang. Karena Yesus memberikan kemenangan pada kita. Amin. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Nah, ketika kita diurapi, ada sesuatu yang besar di depan kita. Ada sesuatu yang disediakan Tuhan, diperuntukkan untukmu. Itu sebabnya kita orang Pantekosta karismatik selalu mengejar pengurapan. Pengurapan itu membawa kita, memampukan kita, dan memastikan selama kita ada dalam pengurapan, kita pasti sampai ke tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, kiranya minggu lepas minggu saudara menerima pengurapan lagi, lagi, lagi, lagi, dan lagi. Boleh tepuk tangannya juga lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Tetapi di alam roh, ketika saudara diurapi, ada suatu tokoh yang dimunculkan. Dan itu sebabnya saudara harus tahu, penglihatan di alam roh tidak sama seperti penglihatan kita di dunia nyata. Dunia nyata penglihatan kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara tidak bisa melihat di balik tembok ini. Tetapi di alam roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Begitu kita diurapi, semua alam roh melihat bahwa ada pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Saudara tahu bahwa ketika Yesus diurapi, ada suara dari sorga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang mengerti katakan amin. Dan setelah diurapi, setan juga tahu bahwa ada pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Pribadi yang mengemban maksud Tuhan. Pribadi yang mempunyai tujuan Tuhan di dalam hidupnya dan pasti akan sampai ke sana. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya setan datang untuk menggoda, menekan, dan menipu orang-orang yang diurapi. Nah, dengarkan saya, jawabannya kalau begitu jangan, saudara berkata, kalau gitu bagusan gak usah diurapi dong. Tetapi sebaiknya kita diurapi, karena lihat baik-baik, ketika Yesus diurapi, Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4 berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Daud sebelum diurapi tidak ada masalah apa-apa dalam hidupnya, tetapi begitu dia diurapi, Goliat datang untuk membunuhnya. Musuh datang untuk membunuhnya. Tapi saudara perlu tahu apa arti diurapi. Diurapi itu artinya adalah seperti seorang gembala mempunyai waktu khusus untuk seekor dombanya. Dia tuangkan minyak dan dia gosok minyak itu melewati bulu-bulunya yang tebal sampai kepada kedalaman kulitnya. Untuk apa itu? Untuk dua perkara. Nomor satu ialah supaya serangga-serangga tidak bisa mengganggu dia. Serangga tidak suka minyak itu karena kalau dia dekat dia akan lengket dan dia akan mati. Itu sebabnya kalau saudara diurapi, persoalan-persoalan kecil tidak akan lagi mengganggu saudara. Persoalan kecil tidak akan jadi besar. Itu akan mati dengan sendirinya. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dan nomor dua, kalau ada singa atau beruang yang menggigit dia, saudara lihat apa kesaksian Daud kepada Saul, hambamu ini seorang gembala, apabila ada beruang ataupun singa yang memakan dombaku, aku akan mengejar dia, menangkap dia, menarik janggutnya, dan melepaskan domba itu dari gigitannya. Kalau tidak ada minyak pengurapan sayang, itu domba pasti mati digigit. Tapi karena licin, dia bisa terlepas. Berkali-kali saya terlepas karena ada pengurapan Tuhan atas saya. Dan saya berdoa, tidak ada jebakan iblis, tidak ada satupun perangkap iblis yang mengena padamu. Karena engkau diurapi, diurapi, diurapi, diurapi, diurapi. Boleh kita berikan lagi tepuk tangan lebih meriah. Semua berkata, angkat tangannya, katakan, Tuhan urapilah saya. Amin. Jadilah, jadilah, jadilah, jadilah, jadilah. Amin. Satu lagi, pengurapan akan menjaga engkau supaya engkau tidak mati, tapi sampai pada tempat yang disediakan Tuhan padamu. Nah, sekarang Goliat datang. Dia datang dan dia berkata, "Hari ini engkau mati, Daud. Aku akan serahkan mayatmu kepada burung di udara dan juga kepada binatang di padang." Dan kalau kita lihat, Goliat itu semuanya ada. Dia punya senjata, dia punya baju jirah, dan dia tinggi besar, dilatih secara kemiliteran. Sebaliknya, Daud hanya seorang gembala yang kecil, masih muda, kemerah-merahan, tidak punya pengetahuan untuk berperang, tidak punya pendidikan militer, tidak punya baju jirah, tidak punya senjata apapun selain daripada ketapel di tangannya. Yang mengerti katakan amin. Tetapi dia diurapi Tuhan. Dan di hadapan Goliat yang mengancam dia, di hadapan musuh besar itu yang membuat seluruh Israel ketakutan, yang membuat Saul yang adalah seorang pahlawan juga yang gagah berani ketakutan, yang membuat Abner panglima perang Israel yang juga gagah perkasa ketakutan, Daud memperkatakan imannya. Dia berkata, bukan aku yang jadi korban, tapi engkau yang akan mati. Engkau akan kalah. Engkau akan kuberikan kepada burung-burung di udara dan juga binatang di padang. Tidak ada kemungkinannya demikian. Tapi Daud berkata, aku berdiri di sini untuk menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Supaya seluruh dunia tahu bahwa Israel punya Allah yang hidup. Saya berdoa saudara mau berdiri supaya keluarga saudara tahu bahwa Yesus kita hidup. Saya berdoa saudara punya kesaksian agar kota Medan tahu Yesus kita hidup. Haleluya. Masalah yang membuat takut seluruh Israel, Daud berdiri di hadapannya dan memperkatakan imannya. Dan Alkitab berkata dalam buku Bilangan pasalnya yang ke 14 ayat 28. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan. Bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah yang kulakukan kepadamu. Maka hari itu Tuhan melakukannya, Goliat yang kalah, Daud yang menang. Sayang sering sekali ketika kita melihat Goliat yang kita perkatakan persis seperti 1 Samuel 17. Kita terangkan bagaimana hebatnya baju zirahnya, bagaimana tingginya orangnya, bagaimana hebatnya senjatanya, tombaknya, mata tombaknya seperti pesa tukang tenun katanya saudara. Dia tahu seberapa beratnya, dia tahu seberapa bahayanya. Kita berkata, Tuhan banyak utangku. Ada utang ini, ada utang itu, enggak ada lagi uangku. Beli pulsa pun aku enggak mampu lagi. Enggak ada pulsa, enggak bisa nonton Piala Dunia, ya Tuhan. Ya Tuhan, semuanya susah Tuhan. Semuanya enggak suka sama aku. Semuanya marah sama aku. Kita tahu menerangkan masalah kita yang besar. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, alih-alih menerangkan masalahmu yang besar kepada Tuhan dalam doamu yang mana Tuhan sudah tahu, mari kita memperkatakan iman kita dan kita akan lihat Tuhan akan melakukannya sehingga saudara jadi pemenang, pemenang, pemenang, pemenang. Saya juga jadi pemenang. Boleh dong tepuk tangan pemenang. Haleluya. Jadi berani memperkatakan iman di hadapan musuh yang besar. Yang siap untuk firman Tuhan ini katakan saya ya Tuhan. Mari saya ajak saudara, saya jemput saudara bangkit berdiri, angkat tinggi-tinggi Alkitab saudara dengan tangan kanan saudara. Tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita dan perkatakan firman Tuhan ini, perkataan-perkataan itu mempersiapkan hati kita pada firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perkatakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman, sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dijadikanlah. Amin, amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Saudari. Dan hari ini karena ada 21 halaman firman Tuhan, saya harus cepat. Mari multimedia bantu saya, supaya kita bisa cepat. Amin. Hidup ini ada musuh. Alkitab berkata di dunia ini kita memiliki musuh. 1 Petrus 5 pasal 8 berkata bahwa iblis adalah musuhmu. Nah saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang sama dikatakan iblis itu musuh yang besar. Dia bukan musuh yang kecil, dia tidak bodoh. Ada beberapa pendeta yang terlalu berani mengatakan iblis itu bodoh. Dia tidak bodoh, dia licik, dan dia punya pengalaman beribu-ribu tahun. Nah saudara, itu sebabnya kita perlu hikmat dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan supaya kita bisa terbebas daripada iblis. Amin. Paulus mengatakan bahwa kita, musuh kita bukan manusia, tetapi manusia bisa dipakai oleh iblis. Iblis bisa mengubah situasi dan keadaan untuk mengganggu kita. Kalau iblis bisa berbuat demikian, percayalah Tuhan kita bisa mengubah semua situasi keadaan dan menjadikannya kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Ayatnya tadi dalam Efesus 6 ayat 12 dan juga dalam Roma 8 ayat 28. Amin saudaraku. Iblis ini yang bisa juga saudara menipu kita, membuat kita bingung, mencobai kita, menekan kita. Dan yang paling sering dibuatnya, dia mau mendengarkan persetujuan kita. Setiap kali dia berkata, sakit kau, dia tunjukkan simptomnya. Dan kalau kita berkata, acitnai bapakku, gak sanggup lagi. Maka dia akan berkata kepada Bapak Surgawi, lihat, dia akui aku, dia akui pekerjaanku. Maka iblis akan bekerja lebih lagi. Itu sebabnya jangan berikan kesempatan pada iblis. Amin. Kita perlu tahu tentang iblis sedikit. Saya tidak suka mengkhotbahkan iblis, tetapi kalau kita punya musuh, kita harus tahu kekuatannya. Amin. Amin. Nah sekarang dengarkan baik-baik. Nomor satu saudara, kita harus tahu bahwa iblis itu saudara adalah jahat. Tidak ada iblis yang baik. Iblis itu adalah penipu. Nah nanti kita akan lihat sampai di situ. Iblis itu adalah jahat. Tidak ada iblis yang baik, pekerjaannya jahat, pemberiannya jahat. Iblis itu selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 menuliskannya. Dia mencuri damai sejahtera kita. Dia mencuri sukacita kita, harapan kita, masa depan kita. Dia bahkan berusaha menghimpit firman yang ada di hati kita supaya mati sehingga kita tidak punya iman dan hidup di dalam kekhawatiran. Dia mencuri firman dan menipu kita. Iblis juga datang untuk membunuh. Membunuh iman dan harapan kita. Membunuh hati kita. Sehingga ada banyak orang yang tidak bisa datang lagi pada Tuhan. Gak bisa berdoa. Malas ke gereja. Membunuh visi dan masa depan kita. Bahkan membunuh tubuh kita. Dan berusaha membawa kita ke neraka yang kekal. Itu pekerjaannya. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara tahu dari pihak kepolisian selalu berkata bahwa satu kejahatan dapat terjadi karena ada motif, ada korban, dan ada kesempatan. Iblis selalu jahat, motifnya selalu jahat, ada motifnya. Korbannya adalah kita. Saya berdoa kita bukan victims korban, tapi kita adalah victors, pemenang-pemenang. Amin. Amin. Dan ada kesempatan. Itu sebabnya Rasul Paulus yang tahu tentang hal ini berkata dalam Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan pada iblis. Dalam arti kata apa? Jangan coba-coba dosa. Jangan mulai-mulai dosa. Haleluya. Jangan entertain nafsumu. Yang mengerti katakan amin. Jangan singgung-singgung. Jangan. Jangan satu kaki di jurang, satu kaki lagi di tanah. Main safe saja. Karena ada masa depan bagimu. Karena ada urapan Tuhan yang membawa engkau ke tempat yang akan dibawakan Tuhan. Tempat yang sudah disediakan Tuhan bagimu. Amin. Sayang ada tokoh Alkitab yang bermain-main dengan dosa walau dia diurapi, Simpson namanya. Dan pada akhirnya dia buta, kehilangan visi, kehilangan penglihatannya. Nah, sayang memanglah Tuhan berahmat. Tapi dia adalah seorang yang boleh dikatakan kalau bukan karena Tuhan, dia tidak akan berhasil. Saya belum pernah melihat ada pendeta yang mengambil contoh baik dari Simpson kecuali karena dia kuat. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, sayang, itu sebabnya walau kita diurapi, jangan beri kesempatan pada iblis. Katakan kiri kanan saudara, jangan beri kesempatan pada iblis. Nomor dua, tadi nomor satu iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Amin. Nah kedua, iblis itu menipu. Alkitab berkata bahwa iblis adalah bapa daripada segala pendusta dan dia adalah bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Mengapa dia menipu? Karena dia sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus. Dia tidak punya senjata, satu-satunya senjatanya adalah mulutnya. Nah sayang itu sebabnya Alkitab berkata dalam buku Yakobus, waspadalah musuhmu si iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia selalu mengaum-ngaum-ngaum. Saya pernah pergi ke satu kebun binatang di luar negeri saudara. Dan ketika saya ada di sana, ada seekor harimaunya atau singanya di sana karena saya tidak sampai selesai. Saya ada di situ dan dia mengaum dengan keras. Pada waktu dia mengaum dengan keras, monyet-monyet yang ada di kebun binatang itu berjatuhan dari pohon. Semua binatang lain gelisah. Saya juga gelisah. Yang mengerti katakan amin. Lalu kemudian saya mengambil keputusan bersama dengan beberapa teman saya, ayolah kita keluar aja dari kebun binatang ini. Ini gak menyenangkan. Kami keluar, petugas kebun binatang berkata begini, gak apa-apa, aman kok, aman kok, aman kok. Saya pikir, saya belum menikah waktu itu, saya belum menikah, masih ada maksud Tuhan sama hidup saya, lebih bagus saya cari aman. Aman-aman kau bilang, kalau udah ada singa di depanku nanti, masih bisa kau bilang aman? Yang mengerti katakan amin. Memang suaranya itu mengerikan. Suaranya itu sebenarnya, boleh saya katakan, mengintimidasi. Yang mengerti katakan amin. Dan sampai hari ini, setan mengintimidasi kita. Itu sebabnya dia mengintimidasi kita dengan tipu dayanya. Nah saudara, kenapa dia menipu kita? Karena dengan demikian dia bisa menguasai kita. Orang yang tertipu pasti dikuasai. Sayang, kalau tidak dikuasai dompetnya, dikuasai masa depannya. Ada banyak gadis-gadis yang tertipu oleh rayuan manis cowok-cowok kurang ajar. Dia serahkan semuanya, hilang masa depannya. Yang mengerti katakan amin. Jangan tertipu. Saya ulangi, jangan tertipu. Dan saya sayang kepada kalian semuanya di dunia informasi ini. Dengarkan anakku yang gadis-gadis, apapun yang jadi. Dengarkan anakku, perempuan-perempuan di sini. Apapun yang jadi, oke? Dengar, jangan pernah tunjukkan bagian tubuhmu apapun dengan video call. Apapun yang jadi. Secinta apapun kau, jangan bodoh. Jangan bodoh. Aku percaya padamu nakku, tapi aku gak percaya kepada pacarmu itu kalau dia gak di GKI. Di GKI pun kalau dia kayak gitu, minta-minta kayak gitu, gak usah percaya. Kurang ajar. Amin. Saya memberitahukan kebenaran padamu. Haleluya. Berkali-kali, hampir dalam setiap ibadah pemuda saya kasih tahu. Karena sudah banyak korban. Nah, saya tidak mau Anda jadi korban. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan ini disiarkan.

Semua pekerjaannya membawa sakit pada dirinya sendiri. Membawa kerugian pada dirinya sendiri. Kalau engkau orangnya, sadarlah bahwa ada iblis menguasaimu. Engkau sudah tertipu oleh iblis. Saya doakan hari ini kita semuanya bebas dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 13 ayat 11 dikatakan, ada seorang ibu yang dia bungkuk 18 tahun dirasuk roh sehingga dia sakit. Iblis tidak masalah menipu saudara bertahun-tahun, menguasai saudara bertahun-tahun. Dia bungkuk, tidak bisa menegakkan kepala, artinya dia tidak memiliki kebenaran. Tuduhan demi tuduhan dilancarkan iblis padanya, dia tidak bisa membela diri. Dia susah berjalan ke depan, susah mempunyai visi ke depan karena dia bungkuk. Dan yang paling mengerikan, dia tidak bisa menengadah ke atas. Di dalam Yohanes pasal 11, ketika Yesus berhadapan dengan kematian Lazarus, dan orang-orang mulai mengkritik Yesus dan berkata, apa yang bisa dibuatnya? Gak ada yang bisa dibuatnya lagi, semua sudah terlambat. Yesus menengadah ke atas, mengucapkan berkat di hadapan persoalan besar. Itu yang kita khotbahkan yang pertama. Amin, saudaraku. Dan mukjizat jadi. Iblis sengaja membuat kita bungkuk sehingga kita tidak bisa menengadah kepada matahari kehidupan kita. Kita tidak bisa berdoa. Itu sebabnya orang yang dikuasai iblis tidak bisa berdoa. Maka dalam nama Yesus, jangan ada kita yang tertipu. Dalam nama Yesus, semua kita bebas. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati kiri kanan saudara, katakan bebaslah di dalam nama Yesus. Amin. Supaya kita tidak tertipu, kita harus menguji segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ada dua ciri khas daripada iblis supaya engkau tahu. Nomor satu, supaya engkau tidak tertipu. Iblis tidak pernah mau memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Dia itu sombong dan itu membawa kemuliaan bagi dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah berkata, firman Tuhan berkata, Allah menentang orang sombong. Karena orang yang mencuri kemuliaan Tuhan, membawa kemuliaan pada dirinya sendiri, menjadi musuh Allah. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya mari kita semuanya rendah hati. Selalu saya ulangi, keep it straight, selalu lurus sesuai dengan jalan firman Tuhan. Keep it low, selalu rendah hati. Mau seberhasil apapun, muliakan Tuhan. Mau besar prestasimu, muliakan Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan percayakan padamu, kau kembalikan pada Tuhan, Tuhan akan berikan berganda-ganda, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada lebih besar lagi pemberian Tuhan padamu. Saya berhadapan dengan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Saya berhadapan dengan orang-orang yang sedang berjuang dan pasti berhasil dalam hidupnya. Jangan sampai keberhasilanmu saat ini membuat engkau menjadi jumawa. Membuat engkau menjadi bangga, enggak karu-karuan. Membuat engkau lupa daratan karena masih banyak lagi yang disediakan Tuhan padamu. Karena engkau orang yang diurapi Tuhan. Ingat tadi, yang diurapi Tuhan ada tempat yang baik, tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Disediakan Tuhan bagimu, bagimu, bagimu, bagimu, bagimu. Dan kita baru mulai di sini. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan lebih hebat lagi bagi Tuhan Yesus. Ya, suka cita katakan amin. Tuhan pasti bawa engkau ke sana. Semua katakan kiri kanan saudara, Tuhan pasti bawa saya ke sana. Teguhkan kiri kanan saudara, katakan amin, Tuhan pasti bawa engkau ke sana. Senyum pada kiri kanan saudara, katakan saudaraku, aku mengasihimu. Tapi aku lebih dulu sampai daripada engkau. Yang lebih dulu sampai kepada tempat yang disediakan Tuhan padanya, boleh berikan tepuk tangan yang paling hebat bagi Tuhan. Amin. Jadilah itu bagi kita yang percaya. Yang suka cita katakan amin. Yang pertama, iblis tidak bisa memuliakan Tuhan. Yang kedua, iblis selalu memutar balik firman Tuhan. Lihat baik-baik apa yang dikatakannya kepada Hawa dalam Kejadian 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Kurang ajar. Jadi gimana kita hidup? Gimana mereka hidup? Adam dan Hawa hidup. Padahal Tuhan berkata, semua pohon boleh kau makan kecuali satu. Sayang, itulah yang jadi kepada anak-anak muda sekarang. Semua gak boleh, semua gak boleh. Apai ke gereja, semua gak boleh. Goblok, mohon maaf. Alkitab berkata, jawablah orang bodoh

0: sesuai kebodohannya. Amin. Maka saya berkata goblok, saya bukan menghina engkau karena engkau memang goblok. Engkau tertipu oleh setan, hanya orang goblok yang tertipu. Setan selalu memutar balik firman Tuhan, satunya yang gak boleh dimakan. Tapi dikatakan semua gak boleh dimakan. Dan dengar baik-baik sayang, lihat baik-baik Yesus. Dia tidak pernah berkomunikasi, dia tidak pernah berkongko-kongko, dia tidak pernah berdebat dengan setan. Saya heran ada pendeta yang pikirnya menunjukkan kehebatan dan pengurapannya dengan cara apa? Berkomunikasi dengan setan. Siapa namamu? Lalu setan yang ngomong. Lalu kemudian saudara dia tanya, dari mana kau? Setan itu penipu, semua yang dibilangnya bohong. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau ada kau lihat pendeta yang demikian, katakan buang-buang waktu Pak Pendeta, sini saya datang biar saya usirkan. Berdiri, usirkan dalam nama Yesus. Alkitab berkata, dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di bumi, di atas bumi dan di bawah bumi. Amin. Amin. Saudara lihat saya tidak pernah ribut-ribut mengusir setan. Amin. Gak pernah. Ada orang sibuk kali setengah jam mengusir setan. Gak perlu. Saya pernah mengusir setan. 2 menit dia tidak mengusir, saya katakan masukkan kamar mandi. Dia apa namanya gelupuran. Saya katakan angkat, keluarkan dari gereja ini. Kita gak mau ada setan di gereja ini. Amin. Masukkan kamar mandi, basahi. Matikan lampu, tunggu. Nah, sampai 1 menit dari dalam diketuk, tok, tok, tok, tok. Kita tanya, siapa itu, setan atau manusia? Manusia, bang. Udah sadar kau? Udah, bang. Dari mana aku tahu, kami tahu kau sudah sadar? Haleluya, bang. Setan gak bisa memuji Tuhan. Kalau udah dibilangnya haleluya, dia bebas dia itu. Banyak orang gak tahu, setan tuh caper. Makanya kalau banyak pendeta, makin ditunjukkannya sama jemaat. Keluar kau, keluar kau, keluar. Setan makin menjadi-jadi. Tapi begitu dikurung, gak ada yang ngelihat, setan pergi. Karena dia sombong. Yang ngerti katakan amin. Setan paling benci sama saya. Karena saya selalu membuat ini, supaya orang-orang tahu. Jangan hanya Yesus yang mempertontonkan kemenangannya atas setan, kita gak perlu. Karena semua kemuliaan dan kemenangan, hormat dan kuasa milik Yesus. Gak ada orang yang perlu tahu saya diurapi. Karena itu bukan punya saya, itu punya Ye. Yang jelas satu perkara, kalau saya diurapi, Anda diberkati. Dan itu yang saya mau. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Nah, kita lanjutkan, karena waktu kita sangat terbatas, masih panjang lagi. Yang sampai diberkati sampai hari ini katakan amin. Nah, sekarang saudara, iblis juga mendakwa kita. Dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 10, tidak henti-hentinya dia mendakwa siang dan malam. Dia menuduh kita. Yang benar juga kesalahan kita, ada juga yang enggak betul. Dia memfitnah kita. Tetapi saudara, ketahuilah Tuhan Yesus adalah pengacara kita. Dia adalah pembela agung kita. Roma 8 ayat 34. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, bukan hanya Tuhan Yesus pengacara kita, tetapi dia juga adalah hakim yang agung. Yohanes 5 ayat 22 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, tapi menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Ayat 27, dan ia memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena dia adalah Anak manusia. Nah dengarkan baik-baik, kisah 10 ayat 42 dikatakan, bahwa Yesus ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Di mana-mana kalau satu pengadilan, pengacaranya dan hakimnya adalah orang yang sama, maka kita gak bisa kalah. Betul? Pernahkah ada satu pengadilan, pengacara dan hakimnya sama? Gak pernah. Supaya adil. Tapi biar saudara tahu Tuhan Yesus begitu sayangnya sama kita, maka ada nepotisme. Apa dibuat Tuhan supaya engkau gak bisa kalah? Apapun yang dibilang setan, Yesus akan membela dan Yesus juga yang memutuskan. Dan Yesus memutuskan, kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Apapun yang didakwa setan, Yesus memutuskan darahnya membenarkan engkau. Oh, dia orang jahat ya Bapak, dia orang jahat ya Pak Hakim. Pengacara berkata, objection. Darahku sudah menyucikan dia. Pak Hakim juga berkata, yang mana orangnya sama? Dia berkata, cocok, betul itu. Darahku sudah menyucikan dia. Maka engkau tidak pernah bisa kalah. Satu-satunya yang diminta Tuhan, jangan bersetuju sama setan. Jangan kau bodoh. Bagaimana caramu bersetuju? Engkau sakit. Nah, setan berkata, dia sakit, sakit parah. Tidak ada harapan, dia harus mati dalam penyakitnya. Lalu pengacara kita yang agung, Tuhan Yesus berkata, objection. Pak Hakim, bilur-bilurku sudah menyembuhkan dia. Lalu Hakim mau angkat palu dan dia berkata, betul, bilur-bilurku sudah menyembuhkan dia. Tiba-tiba saudara berkata, acitnai Bapak. Begitu doa saudara. Mateau, saudara katakan, wah senang setan. Ah, dengar, semua dengar. Di pengadilan ini dengar. Dia mengakui, betul dia mati. Dia mengakui kata-kata saya benar. Makanya Yesus bilang, amang tahi. Yang ngerti katakan amin. Makanya berani memperkatakan iman di hadapan musuh yang besar. Walaupun kau sakit, kau katakan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Maka palu akan diketok di pengadilan surgawi. Dia sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Nantikan mujizatmu datang. Nantikan tempat kesembuhanmu akan jadi milikmu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang suka cita katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita bisa memiliki kemenangan di dalam Kristus. Amin. Kenapa kita bisa memiliki kemenangan? Karena Yesus adalah Tuhan yang menang. Amin. Bagaimana mungkin satu orang bisa mengajarkan kemenangan kalau dia pun tak tahu bagaimana menang? Bagaimana mungkin saya bisa mengajarkan seseorang main keyboard kalau saya sendiri pun tak tahu main keyboard? Yesus menang, itu sebabnya dia bisa memberikan kemenangan pada kita. Yesus adalah pemenang, Yohanes 16 ayat 33. Yesus telah mengalahkan dunia. Dan bukan hanya itu. Bahwa Yesus sudah melucuti iblis dan kekuasaannya, Kolose 2 ayat 15. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum atas kemenangannya atas mereka. Dan bukan hanya itu juga, Yesus telah memusnahkan iblis. Banyak orang Kristen atau orang Indonesia pikir kalau memusnahkan gak ada lagi. Tetapi dalam bahasa aslinya, kata memusnahkan diambil daripada bahasa Greka yaitu katargeo. Katargeo artinya melumpuhkan, mengambil kuasa dan kemampuannya, membuat mereka tidak berdaya sama sekali. Jadi betul apa yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 15. Dia sudah membuat setan tidak berdaya. Satu-satunya senjata setan adalah tipu daya. Dia tidak berdaya, dia tidak bisa mencelakakan engkau. Dia tidak bisa menyentuh engkau kecuali kalau kau percaya pada tipu dayanya. Itu sebabnya inilah dia jalan keluar daripada kita ikuti emosi kita. Daripada kita ikuti panca indera kita yang melihat bahwa tidak ada harapan. Yang mendengar bahwa memang keadaan susah. Yang merasa ada kekhawatiran. Daripada kita ikuti panca indera kita tentang itu. Lebih baik kita memperkatakan iman di hadapan musuh yang besar. Nah nanti ada beberapa contohnya saya berikan pada saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Amin. Nah saudara, Yesus bukan hanya melucuti setan. Membuat dia tidak berdaya. Tapi pekerjaan setan juga dihancurkannya, dibinasakannya. Dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 8, 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kata membinasakan diambil dari bahasa Greka yaitu luo. Luo artinya melepaskan, membawa kebebasan, menyatakan bahwa itu melanggar hukum, dan melepaskan sesuatu seperti melepaskan ikatan lem yang kuat. Saudara pernah tahu ada namanya lem setan? Gak tahu, kasihan. Kenapa dibilang lem setan? Karena ini dia. Memang orang bilang lem setan. Devil's glue. Kenapa? Karena kalau dia kena, susah banget lepasnya. Saudara mungkin ngelem sesuatu, tapi kena ke tangan saudara dan lengket tangan saudara. Saya pernah melihat orang berusaha melepaskannya sayang, susah betul. Ada yang sampai berdarah melepaskannya, makanya dibilang lem setan. Begitulah setan ketika dia ikat saudara, ketika dia kuasai saudara, berdarah-darah hati ini, berdarah-darah kesehatan kita, berdarah-darah masa depan kita. Tidak ada orang bisa melepaskannya. Sekarang sudah dijual cairan untuk melepaskannya. Begitu kita lepaskan, dia mudah betul terlepas. Ada banyak sekarang cairan untuk melepaskannya. Jadi tolong, jangan ikut-ikutan yang ada namanya di TikTok, di apa itu. Karena mereka pun gak lepas juga. Yang ngerti katakan amin. Ambil cairannya. Dalam hal rohani, cairan itu namanya darah Yesus. Haleluya. Begitu saudara kena darah Yesus, semua pekerjaan setan yang tadinya lengket dalam hidupmu adalah pekerjaan setan yang membuat engkau gagal. Sehingga apapun yang kau pegang, gagal, gagal, gagal, gagal, gagal, gagal, gagal. Apapun yang kau usahakan, gagal, gagal, gagal, gagal. Itu setan, sayang. Adalah pekerjaan setan yang membuat kau kesepian. Adalah pekerjaan setan yang membuat kau sedih terus. Udah pun banyak hal baik, tetap juga hati ini merasa sendiri, merasa sedih. Itu pekerjaan setan, dilengketkannya engkau dengan kesedihan. Dilengketkannya engkau dengan semua pekerjaannya. Kita perlu cairan, kita perlu darah Yesus. Supaya apa? Luo, dibinasakan, dilepaskan dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa, nanti kita sama-sama berdoa di sini. Dan saya berdoa supaya saudara pulang lepas, bebas, lepas, bebas, lepas, bebas. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Lihat, Tuhan Yesus Tuhan pemenang. Dia sudah melucuti iblis, menghancurkan, membinasakan pekerjaannya, melepaskan kita, dan dia mau memberikan kemenangan pada kita. 1 Korintus 15:57. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, ketika Tuhan berikan pada kita kemenangan, kita jadi lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kiranya semuanya jadi pemenang-pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, bagian yang terakhir. Dengarkan saya. Bagaimana cara kita mendapat kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Nomor 1. Mengalami kelahiran baru. Tidak ada jalan lain. Tuhan tidak memberikan kemenangan kepada sembarang orang. Tuhan berikan kemenangan pada anak-anak-Nya. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangannya mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan kelahiran baru ini pun adalah dengan hati dan mulut kita. Nah, nomor 2, kita harus berada dalam Kristus. Karena kalau kita tidak ada dalam Kristus, maka kita ada dalam setan. Alkitab berkata, ya di atas ya, tidak di atas ya. Terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Dan tidak ada jalan tengah, tidak ada wilayah abu-abu. Kalau kita ada dalam Kristus, maka kita ada dalam Kristus. Kalau tidak dalam Kristus, berarti ada dalam setan. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus lalu membawa kami dalam jalan kemenangannya. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, ada selalu jalan kemenangan bagi kita. Pilihlah ada dalam Yesus. Yesus itu adalah firman, Yohanes 1 ayat 1, pilihlah selalu ada dalam firman. Jangan ada dalam dosa. Pilihlah selalu ada dalam firman dan jangan dalam emosimu. Boleh emosi tapi terkontrol oleh firman Tuhan. Dibatasi oleh firman Tuhan. Amin. Siapa yang gak bisa marah? Firman Tuhan juga berkata, saudara, boleh marah. Asal jangan sampai matahari terbenam kita masih marah. Artinya kita harus lepaskan pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tahu kita punya emosi, tapi bukan emosi yang mengontrol kita, kita yang mengendalikan emosi kita. Yang suka cita katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, Kalau kita ada di jalan kemenangan Tuhan, kita tidak memakai pikiran kita, tapi kita percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita memperkatakan Tuhan yang adalah firman, memperkatakan firman yang adalah janji Tuhan, memperkatakan janji Tuhan yang adalah iman kita, sekali lagi, akuilah dia dalam segala lakumu. Ketika kita memperkatakan Tuhan dengan mulut kita yang adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Ketika kita memperkatakan firman yang adalah janji Tuhan, betul ya? Dan ketika kita memperkatakan janji Tuhan yang adalah iman, siapa di sini yang percaya janji Tuhan dijadikan padanya, katakan saya ya Tuhan. Itu imanmu. Ketika kita memperkatakan iman di hadapan musuh kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita pada jalan kemenangannya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, nomor tiga saudara, apa yang kita lakukan supaya kita menang? Lawan iblis. Jangan diia-iakan saja. Dikatakan saudara dalam Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Nah sekarang saudara, bagaimana cara kita melawan iblis? Lihat apa yang dibuat Yesus ketika iblis datang dalam Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4. Dia memperkatakan firman yang adalah janji Tuhan. Dia memperkatakan janji yang merupakan iman kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi balik lagi supaya saudara mengerti, memperkatakan iman di hadapan iblis yang adalah musuh besar kita. Itu sebabnya firman Tuhan ini dikatakan, berani memperkatakan iman di hadapan musuh besar. Apa musuhmu sekarang? Kesusahan? Perkatakan iman. Kesusahan datang dari iblis. Amin. Apa musuhmu sekarang? Kegagalan? Apa musuhmu sekarang? Hati yang tidak tenang, hati yang mendendam terus. Perkatakan iman, perkatakan janji Tuhan. Katakan, aku bisa mengampuni. Aku bisa melepaskan pengampunan. Aku bukan seorang pendendam. Apa musuhmu sekarang? Penyakit, katakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Tanganku adalah tangan orang percaya. Tangan orang percaya diletakkan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Aku percaya, tapi aku sakit, aku letakkan tanganku, aku pasti sembuh. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang mengerti sekarang katakan haleluya. Katakan kiri kanan saudara, perkatakan iman di hadapan musuh yang besar. Dan kalau kita memperkatakan iman, itu adalah kesaksian iman kita. Kita mengalahkan iblis, itu janji Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 11. Mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian mereka. Sekarang dengan cepat, ada empat kesaksian kita. Yang pertama, kesaksian hidup. Kesaksian hidup adalah karakter kita. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Dan dikatakan kalau kita selalu baik kepada orang, selalu baik, kita tidak perlu berkata-kata, orang akan bisa dilawat Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan, mereka akan melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Allah melawat mereka. Amin. Kadang-kadang kita paksa orang ke gereja, tapi kita kasar. Kita tidak baik. Ada orang pikir, lebih baik pun aku daripada kau yang sering ke gereja. Mari kita buat baik pada orang. Amin, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 12 tadi berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa. Jadi saudara, kita perlu hati-hati dengan perkataan kita, dengan sikap kita, dengan karakter kita, supaya Tuhan dimuliakan. Dan saya berdoa ada lawatan Tuhan bagi keluarga kita, ada lawatan Tuhan bagi family kita, ada lawatan Tuhan bagi teman-teman kita, ada lawatan Tuhan bagi komunitas kita, ada lawatan Tuhan bagi kota Medan, dan kalau Tuhan berkenan, lawatan Tuhan bagi Indonesia. Jadilah dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kesaksian yang kedua adalah kesaksian kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara lihat seperti kesaksian orang Gerasa. Dikatakan dalam Markus 5:19, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia mengasihani engkau. Kesaksian orang buta yang disembuhkan Tuhan. Dikatakan begini, aku yang tadinya buta, sekarang aku dapat melihat. Yohanes 9:25, itu kesaksian kita. Kesaksian yang ketiga adalah kesaksian Injil Tuhan. 1 Yohanes 5:11 berkata, inilah kesaksian itu bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal, sorga kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Jadi ada 3 kesaksian, tapi kesaksian yang keempat ini yang mau saya bawakan pada saudara. Amin. Yaitu kesaksian iman. Wahyu 1:2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Buku Wahyu itu dituliskan Yohanes. Waktu itu belum terjadi, tapi satu persatu akan dijadikan. Belum jadi, tapi iman saya berkata akan dijadikan. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara tahu itu akan terjadi. Amin saudaraku. Itu sebabnya Daud memperkatakan imannya di hadapan Goliat. Goliat betul-betul datang untuk membunuh Daud. Dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 44 dikatakan, hadapilah aku dan aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang di padang. Goliat merendahkan Daud, mengutuki Daud. Ada banyak orang di dunia ini mengutuki kita. Guru-guru berkata, kalau kayak gitu kau, takkan pernah kau berhasil. Orang tua kita berkata, gitulah sikapmu, main handphone terus, tak jadi orang kau. Sayang, hati-hati ucapanmu, dalam nama Yesus, cabut itu dalam nama Yesus. Amin. Itu adalah Goliat. Mulutmu dipakai setan untuk mengutuki. Dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 43, demi para Allahnya, Goliat mengutuki Daud. Sayang, kita tidak demikian. Saya berdoa hari ini, semua kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Daud menghadapi musuh yang besar, yang serius untuk membunuh dia. Tapi Daud memperkatakan imannya di hadapan Goliat. Amin, saudaraku. Nah, sekarang dengarkan. Inilah kesaksian iman kita. Nomor satu, kesaksian iman kita. Elohim Immanuel menyertai saya. Saya datang bersama dengan Tuhan. Saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan saya adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya. 1 Samuel 17 ayat 45. Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau bersama dengan nama Tuhan semesta alam. Allah daripada barisan Israel yang kau tantang itu. Kita bersama dengan nama Tuhan. Kita bersama dengan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Amin. Setan berkata penyakit ini besar. Katakan penyakit apa? Itu kan punya nama. Kanker namanya Yesus lebih besar. AIDS namanya Yesus lebih besar. Amin. Saya pernah berdoa dan orang AIDS disembuhkan. Di Yogyakarta saya berdoa. Satu orang AIDS maju ke depan, dia menangis, memeluk, bahkan berlutut di kaki saya. Dia peluk saya. Saya katakan, ada apa dengan kamu mas? Dia berkata, Pak, saya AIDS, saya pikir Tuhan dipeluknya pula aku, keringatan kami di sini Tuhan. Tuhan aku gak ngerti penyakit ini. Dan dia berkata, saya sudah sembuh Pak. Saya katakan, sebaiknya memang kau sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, saya senang saudara, dia betul-betul sembuh. Yang suka cita katakan haleluya. Dia kasih tunjuk, dikatakan ada tandanya. Dia kasih tunjuk kulitnya. Tadi dikatakan di situ ada bercak-bercak, ada lebam-lebam. Sekarang sudah hilang semua. Dia bawa ke dokter dan dikatakan memang sudah negatif. Tuhan Yesus luar biasa. Apapun namanya, tunduk di bawah nama Yesus. Bukan saya yang menyembuhkan, kemurahan Tuhan yang menyembuhkan. Itu memberikan harapan pada kita. Amin. Petrus memperkatakan iman dan memperkatakan nama Yesus di hadapan penyakit yang hebat dan di hadapan sidang Mahkamah Agung. Kisah Rasul 3:6. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dan Mahkamah Agung bertanya, dalam nama siapa kau berbuat demikian? Maka dijawabnya, dalam nama Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa karena Yesus, saya ulangi, karena Yesus orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Karena Yesus saya berdiri dengan sehat sekarang di hadapan saudara. Karena Yesus engkau pun berdiri sehat, kuat, panjang umur. Karena Yesus penyakit dibatalkan. Kematian dibatalkan. Death been denied in the mighty name of Jesus. Haleluya. Nah, saudara itu kesaksian saudara. Nama Yesus bersama dengan aku. Nama Yesus. Yesus bersama dengan aku. Amin. Nomor 2, Daud datang dengan kesaksian iman. Dia tidak berkata, maaf bang, besar kali ya bang, dari jauh kelihatannya kecil bang. Pokoknya besar bang, maaf bang, salah aku bang ya. Permisi ya bang ya, enggak. Dia berkata, hari ini juga, 1 Samuel 17:46. Hari ini juga aku akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan kau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin pada burung di udara dan pada binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Saudara tahu ada orang yang berkata demikian. Dalam keadaannya mustahil, mustahil Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi dia berkata, Tuhan akan memberikan kemenangan pada aku. Mustahil kau bisa sembuh, katakan Tuhan akan memberikan kesembuhan pada aku. Mustahil kau bisa berhasil, katakan Tuhan akan memberikan keberhasilan pada aku. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada satu orang yang mempunyai penderitaan yang luar biasa, Ayub namanya. Ayub 19:25-27 dikatakan. Ketika dia mempunyai penderitaan luar biasa, dia katakan, aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dan juga sesudah kulitku dan tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Dan aku lihat bahwa dia memihak kepada aku, mataku sendiri menyaksikannya. Dia sudah hampir mati, tapi gak mati juga. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya mati, semua hartanya hilang dalam satu hari. Satu kemalangan yang luar biasa. Tidak ada kita yang lebih malang daripada dia. Tetapi dia berkata, aku tahu Allah pasti memihak padaku. Aku tahu Allah pasti memihak kepadaku. Sekarang Alkitab berkata, jika Allah memihak padamu, siapakah yang bisa menjadi lawanmu? Amin. Dan kita melihat dalam Ayub 42:10, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan pada Ayub 2 kali lipat daripada apa yang dipunyai dahulu. Dia memperkatakan imannya di hadapan musuh yang besar. Dia dipulihkan. Amin. Dan Daud datang untuk menjadi kesaksian. 1 Samuel 17:46-47 tadi dikatakan supaya bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan supaya jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Amin. Tuhan akan menyelamatkan engkau dengan caranya. Tuhan akan menyelamatkan engkau dengan caranya. Tuhan akan menyelamatkan kita dengan cara yang ajaib. Haleluya. Dan itu jadi pada Sadra Mesa Abednego. Dia di hadapan daripada Raja Darius, dia dikatakan, saudara, Raja Nebukadnezar berkata, tidak ada yang bisa melepaskan kau dari tanganku. Daniel 3:17-18, Sadra Mesa Abednego berkata, Allah kami sanggup, dan dia akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tapi kalau dia gak mau, gak apa-apa. Nah, saudara tahu apa yang jadi? Tuhan melepaskan mereka. Bukan hanya itu. Nebukadnezar berkata, ayat 28-30 Daniel pasal 3, terpujilah Allahnya Sadra Mesa dan Abednego. Ia telah melutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya, yang menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka, tapi mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadra Mesa dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbuan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra Mesa dan Abednego di wilayah Babel. Saudara tahu ada beberapa orang yang mengutuki Tuhan kita, mengejek Tuhan kita. Lihat baik-baik. Itu pasti jadi pada mereka. Firman Tuhan yang mengatakannya. Yang mengerti katakan amin. Saya tidak usah sebut nama, tapi engkau tahu, panas hatimu, tenang. Firman Tuhan berkata, dia akan kehilangan rumahnya, habis, hancur, berantakan, kehilangan semuanya. Tuhan kita Tuhan yang adil. Dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur manusia, pasti dituainya. Tapi harus ada orang yang memperkatakan iman. Jangan kita memperkatakan sedihnya hidup sebagai orang Kristen di Indonesia ini. Tidak demikian. Yang mengerti katakan amin. Lihat baik-baik. Semua yang memperkatakan iman, yang satu Ayub dapat 2 kali ganda. Betul? Sadra Mesa Abednego dapat kedudukan yang tinggi. Sayang, ini pelajarannya. Memang ada musuh yang besar, tapi engkau sudah diurapi untuk kedudukan yang lebih baik. Musuh yang besar itu datang, dia mau bunuh engkau, tapi engkau diberikan kemenangan. Cara supaya engkau menang bagaimana? Lahir baru. Sebentar kita berdoa. Yang kedua, perkatakan imanmu. Jangan perkatakan musuhmu, jangan perkatakan Goliatmu. Perkatakan iman di hadapan musuh yang besar. Kayalah oleh firman Tuhan. Karena dengan memperkatakan firman Tuhan, engkau memperkatakan janji Allah. Dengan memperkatakan janji Allah, engkau memperkatakan iman percayamu. Dengan memperkatakan iman percaya, Alkitab berkata, seperti yang kau katakan di hadapanku, itulah yang kulakukan bagimu. Saya berdoa sepanjang minggu ini, ada banyak perbuatan Tuhan padamu. Ada banyak pekerjaan Tuhan padamu. Jadilah, jadilah, jadilah. Boleh kita semua berikan tepuk tangan? Mari kita bangkit berdiri semuanya dan kita akan berdoa doa ampunan dosa dimanapun saudara berada. Mari kita dengan rendah hati meminta darah Yesus sucikan kita semuanya. Dan kalau saudara mau bertemu dengan Tuhan, mau doa yang dijawab Tuhan, Alkitab berkata bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinga yang terlalu peka untuk mendengarkan doa, tetapi dosamu itu bagaikan dinding pemisah antara Tuhan dan engkau, dikatakan. Itu sebabnya kita hancurkan dinding itu dengan kerendahan hati. Kita berdoa, dosa-dosa diampuni, dan kita percaya pasti ada mukjizat. Amin. Boleh sama-sama angkat tangan kita. Mari sama-sama kita berdoa, katakan Tuhan Yesus yang baik.
1: Tuhan Yesus yang baik.
0: Saya percaya padamu.
1: Saya percaya kepadamu.
0: Saya datang padamu.
1: Saya datang padamu.
0: Masuklah dalam hati saya.
1: Masuklah dalam hati
0: jadilah
1: saya.
0: Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya.
1: Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
0: Ampunilah dosa-dosa saya.
1: Ampunilah dosa-dosa
0: sucikanlah saya.
1: Sucikanlah saya.
0: Dengan darah Yesus.
1: Dengan darah Yesus.
0: Saya lahir baru.
1: Saya lahir baru.
0: Menjadi anak Bapa Sorgawi.
1: Jadi anak Bapa Sorgawi.
0: Saya ikut Tuhan Yesus.
1: Saya ikut Tuhan
0: seumur
1: Yesus.
0: Hidup saya.
1: Seumur hidup
0: saya. Dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan
0: saya
1: Yesus.
0: Berdoa.
1: Saya berdoa.
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Terima kasih Tuhan
0: Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun saudara-saudari berada, apabila saudara-saudari mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, Alkitab berkata, kita sudah lahir baru. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dua hal yang harus dilakukan orang yang lahir baru. Yang pertama, berikan diri saudara dibaptis. Karena Alkitab berkata Markus 16:16, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Amin. Yang kedua, saudara harus berbuah. Karena Alkitab berkata ranting yang tidak berbuah ditebang dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yaitu neraka. Itu sebabnya walaupun kita sudah selamat, kita harus berbuah kepada Tuhan, buah yang baik. Dan dalam hal berbuah kita harus bertumbuh terlebih dahulu. Alkitab berkata bahwa kita perlu susu yang murni, yaitu firman Tuhan dari gereja Tuhan yang hidup. Itu sebabnya kami menunggu kehadiran saudara-saudari di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan kami percaya satu hari kita akan bertemu, satu hari kita akan melayani bersama-sama. Dan sampai harinya itu tiba, kami tetap mendoakan supaya saudara selalu dilindungi Tuhan, sehat, kuat, panjang umur, dan selalu diberkati Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi semua yang menyaksikan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita akan berdoa semua yang membutuhkan doa, kita mau mendengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Tapi sebelumnya izinkan saya berdoa bagi semua saudara yang sakit dimanapun saudara berada. Karena Gereja Kemenangan Indonesia dikenal di mana-mana sebagai gereja yang sejak puluhan tahun yang lalu membawakan kesembuhan dari Tuhan bagi orang-orang. Kita percaya ada kesembuhan dari Tuhan bagi saudara semua. Taruh tangan kiri tubuh saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara ke atas. Apabila penyakit saudara komplikasi, dua atau tiga penyakit, taruhlah tangan kiri saudara di atas kepala saudara atau di dada saudara, dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, hari ini hamba-Mu berdoa, lihat tindakan iman kami Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau menghargai iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman, orang yang percaya. Dan karena iman, kami percaya pada firman Tuhan yang berkata, orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini kami Tuhan. Kami percaya, kami letakkan tangan kami di atas tubuh kami yang sakit, dan dalam nama Yesus kesembuhan datang pada kami. Amen. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Allah Roh Kudus berkenan untuk menghidupkan tubuh-tubuh yang fana. Jantung dihidupkan, paru-paru dihidupkan, ginjal dihidupkan, otot dihidupkan, tulang dihidupkan, saraf-saraf dihidupkan, pencernaan dihidupkan. Dalam nama Yesus, harapan dihidupkan, iman dihidupkan, masa depan dihidupkan. Dalam nama Tuhan Yesus, liver dihidupkan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus kami berdoa dari tutup bungkus sehingga tidak ada lagi satu pun penyakit itu yang datang kembali. Nahum 1 ayat 7 berkata, none of this affliction will dare to come upon you twice. Tidak ada satu pun daripada kesulitan ini, kesusahan ini berani datang padamu dua kali. Kami maju, kami sehat, kuat, panjang umur, mendapat amen, hari-hari yang baik dan memuliakan Tuhan. Jadilah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
2: Haleluya.
0: Sama kita berkata.
2: Amin.
0: tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus berkati bagi saudara yang nanti yang sembuh. Tolong DM kita, tolong berikan kesaksian saudara, dan kita akan berdoa supaya saudara sungguh-sungguh sembuh dan diberkati Tuhan. Sekarang ini saya persilakan kepada Bapak Pendeta Mervin untuk boleh memberikan pengumuman bagi kita. Dipersilakan Pak.
2: Haleluya, salam bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih buat semua pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 88,4 MHz yang telah beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 88,4 MHz diberkati oleh Tuhan, dan kita semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sampai bertemu kembali dalam ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang kita mulai di pada waktu dan gelombang yang sama, yang kita mulai daripada pukul 8 sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari Minggu, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisinga Mangaraja nomor 249 Medan, melaksanakan ibadah Minggu sebanyak 2 kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7.30 dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 pagi. Kami berdoa kiranya Radio Republik Indonesia semakin jaya di udara. Demikianlah pengumuman kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
0: Haleluya, mari kita bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan terima kasih Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Radio Republik Indonesia.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Radio Republik Indonesia. Maka bukalah hati saudara, kalah tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati keluarga kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati persatuan kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah dan memberita kasih karunia.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberita damai sejahtera.
1: Amin.
0: Dan semua berkat ini dapat kita terima dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kasih setia dan kasih karunia Bapa Surgawi yang besar dan tidak berkesudahan, dan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Jadilah dan diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.

0: puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari tetap berdiri sebentar. Kita offline dari Radio Republik Indonesia, tapi kita akan berdoa bagi saudara. Yang pertama sekali, karena minggu yang lalu saya tidak hadir, saya mau berdoa bagi semua yang ulang tahun. Saudara boleh angkat tangan saudara, saya akan mengucapkan berkat atas hidup saudara. Adakah saudara ulang tahun pada bulan Juli ini? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Terima kasih. Dan bolehkah kiri kanannya mewakili saya untuk meletakkan tangan atas mereka, karena saya tidak mungkin meletakkan tangan satu persatu. Boleh angkat tangannya sampai ada orang yang mendoakan saudara. Boleh angkat tangannya? Ya. Boleh. Baik. Semua sudah ada yang mendoakan? Ya. Baik. Puji Tuhan. Sama-sama kita katakan dulu selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena anak-anakmu, hamba-hambamu berulang tahun pada bulan ini. Kami bersyukur karena Engkau bawakan satu tahun lagi bagi mereka. Amen. Engkau sudah sertai, Engkau yang sudah mulai pekerjaan yang baik, Engkau akan terus bekerja sampai pada kesempurnaannya. Kami percaya ada peningkatan, kami Amen. Percaya ada pertambahan yang baik. Amen. Kami percaya ada pertumbuhan yang stabil, dan kami percaya ada pemulihan dan pergandaan berkat Tuhan. Amen. Maka dengan ini kami berdoa, Elohim Immanuel kiranya menyertai. Amen. Menjauhkan daripada segala yang jahat. Amen. Membawa kebaikan demi kebaikan, membawa kemenangan.

0: dalam hidup mereka. Kami tahu akan ada tantangan, tapi Yesus beserta dengan mereka. Kami tahu akan ada tekanan, tapi Yesus membebaskan mereka. Kami berdoa diberkatilah rohani, jiwani, badani, dan materi di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah engkau diberkati untuk menjadi berkat. Jadilah berkat sampai ke ujung-ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang berulang tahun diberkati, kami semua pun ikut diberkati bersama dengan mereka. Jadilah di dalam nama Yesus. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Sama-sama kita berkata amin. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat ulang tahun, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudari. Kita akan berdoa dan nanti kita akan sembah Tuhan. Dan bagi saudara yang ada persoalan, sakit, ataupun mau didoakan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, mari datang ke depan ini. Di altar ini ada hadirat Tuhan. Ada banyak orang yang sudah menerima mukjizat, dan saya percaya minggu ini giliran saudara menerima mukjizat. Amin. Mari datang ke depan. Perempuan di sebelah kiri saya, laki-laki di sebelah kanan saya, mari datang ke depan. Sementara ini kita akan berdoa bersama-sama. Boleh datang, maju ke depan. Nah, mari yang ada di belakang, angkat tangan saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi yang di belakang. Oke, bagus. Sama-sama katakan, Bapa Sorgawi, saya adalah anakmu. Di dalam nama Yesus, saya memperkatakan iman saya. Saya selalu bersama.

0: Saya berkemenangan.
1: Saya berkemenangan.
0: Saya menerima mukjizat.
1: Saya menerima
0: di dalam mukjizat. Nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama
0: doa Tuhan. Saya dijawab Tuhan.
1: Doa saya dijawab.
0: Hidup saya diberkati Tuhan.
1: Hidup saya diberkati.
0: Di dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan.
0: Saya sehat.
1: Saya sehat.
0: Saya kuat.
1: Saya kuat.
0: Saya panjang umur.
1: Saya panjang umur.
0: Di dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Saya sampai pada maksud dan panggilan Tuhan.
1: Saya sampai
0: pada. Terima kasih Tuhan.
1: Terima kasih.
0: Di dalam nama Yesus.
1: Dalam nama Yesus.
0: Jadilah kepada saya Bapa Sorgawi. Saya adalah anakmu.
1: Saya adalah anakmu.
0: Mari penuhkan saya.
1: Mari penuhkan saya
0: dengan Roh Kudus.
1: Dengan Roh.
0: Di dalam nama Yesus.
1: Dalam nama Yesus.
0: Saya penuh Roh Kudus,
1: saya
0: dan saya berdoa.
1: Saya.
0: Mari berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, dan penuh Roh Kudus.

tradisi Mangala Boru. Mangala Boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga. Mulai dari Kahanggi, Anak Poru, Mora, sampai dengan Hatobangon, Harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut. Selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses

0: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang cerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Musik.
2: Terima kasih Abang Nangka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Hanum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena ada Kiki yang akan melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Hanum tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
0: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
2: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Management.

kadang-kadang no. Kok gak jadi?

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Dedang kesempatan hari ini. Akhir pekan, mudah-mudahan akhir pekan yang menyenangkan untuk Anda ya. Saya Kiki Koswara, kembali menghiasi ruang dengar Anda di edisi hari ini, tanggal 12 Juli 2026 ya. Tepatnya hari Minggu, siang yang cerah ceria, begitu Abang Dedang kasih ceria saya menyapa Anda. Dan juga mungkin Anda sedang bercengkrama ya dengan keluarga ya, menikmati suasana akhir pekan Anda mudah-mudahan lebih menyenangkan ya. Abang Dedang, lagu-lagu serta informasi yang kita suguhkan ya, tentunya tentang bertema budaya dan juga hal-hal unik lainnya, kita hadirkan untuk Anda jam 11 dengan sajian acara Etalase 884 untuk informasi UMKM untuk Anda. Jelang pukul 11 sebelumnya kita hadirkan tentu kabar berita perempat untuk Anda ya. Masih bersama kami Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nipas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara, Abang Nedaka, etalase 884 kita sajikan ya, mengenai beragam informasi kuliner ataupun peluang usaha ya, yang berbasis kuliner, berbasis keterampilan, hasta karya ataupun hal-hal lain yang menjadi kesempatan ya untuk kita berdalam berusaha ya, Abang Nedaka. Di Tasel 884 ini juga bisa kita hadirkan untuk Anda yang ingin juga bergabung ya, melalui telepon di 0818463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428. Jadi untuk hari ini

Kita akan menghadirkan tema tentang peluang dalam usaha ya Abang Denaka. Nah, kira-kira kalau Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu ada perasaan bosan misalnya, apa sih yang bisa jadi peluang usaha begitu Abang Denaka? Saya pernah seperti itu ya. Dan tentunya untuk yang ingin berusaha di Jumat Sabtu Minggu ada beragam pilihan untuk mengerjakan hanya pada hari Sabtu atau Minggu saja. Nah, di antaranya adalah catering sarapan akhir pekan begitu ya. Di antaranya jual makanan pagi seperti lontong sayur atau bubur di area tempat olahraga atau car free day. Nah, ini juga bisa menjadi peluang untuk Anda yang ingin berusaha ya. Terus juga kue basah atau kerajinan tangan, ini bisa juga dititipkan ke warung kopi lokal ataupun toko terdekat. Pokoknya banyak deh untuk misalnya tenaga kerja weekend ya. Ada juga yang di wedding, catering seperti tadi diinformasikan ya. Ada juga yang memang berusaha di bidang kreatif lainnya, semisal fotografer ya, mengenakan makeup artis. Ini juga menjadi peluang usaha yang tentunya menguntungkan di akhir pekan ya. Tergantung dari bakat ataupun apa yang bisa kita raih ya Bang Denaka, dan juga mempunyai kesempatan ya dalam berusaha. Baik Bang Denaka, masih informasi lainnya sambil juga menikmati lagu-lagu khas dari Pro 4 ya. Selamat mendengarkan kembali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini, Pak.

0: Zah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal memakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Pak. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Pak. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4. Lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulup lah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu loh untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Mbak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan?

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Abang dan kakak masih bersama kami program 4 RRI Medan, Suara Budaya Sumatera Utara. Abang dan kakak masih di ragam budaya Nusantara. Membahas mengenai perbedaan dari perak dan platinum ya abang dan kakak. Tahukah Anda abang dan kakak perbedaan dari perak dan platinum? Ada berbagai jenis perhiasan yang tampak sangat mirip. Misalnya perhiasan platinum dan perak yang tampak begitu mirip ya, sehingga kebanyakan orang tidak dapat dengan mudah untuk membedakannya. Nah, perak sebagai logam mulia banyak yang digunakan dalam pembuatan berbagai barang dekoratif. Platinum di sisi lain termasuk dalam kelompok logam platinum, sering disebut sebagai emas putih dan ditandai dengan simbol kimia PET. Perhiasan perak sebagai logam mulia dilambangkan dengan simbol Ag dan cenderung mengalami perubahan warna ketika terkena sulfur dioksida di udara. Nah, ketika membandingkan volume yang sama antara perhiasan platinum dan perak, platinum tentunya lebih berat dan memiliki tekstur yang keras. Dalam hal nilai, tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan perhiasan perak. Nah, sekarang mari kita menjelajahi kualitas dari perak dan platinum. Pertama, perak. Ya, perhiasan perak menawarkan beragam gaya yang tentunya memiliki harga yang moderat, sehingga mudah dijangkau dan modis bagi beragam kalangan. Perhiasan perak mengatasi kekurangan dari perhiasan berharga lainnya dengan harganya yang tentu terjangkau. Menampilkan desain yang sangat indah, kerajinan tangan yang baik, dan sentuhan elegan. Sedangkan untuk platinum, yaitu sejenis logam mulia yang langka, memiliki penampilan putih mengkilap yang tetap alami dan murni seiring berjalannya waktu tanpa memudar ataupun mengalami perubahan warna. Ini memenuhi kebutuhan fashion konsumen dan menciptakan tren baru. Platinum secara alami hipoalergenik sehingga sangat cocok untuk orang-orang yang dengan kulit sensitif. Sifat stabilnya memastikan tidak ada efek negatif pada tubuh manusia. Perhiasan platinum tidak hanya memikat perhatian secara estetis, namun juga memberikan rasa aman dengan mencegah potensi ancaman. Perhiasan platinum memiliki harga jual yang tinggi. Platinum memiliki sifat ductility yang sangat baik dan tidak lembur, menjadikannya tahan terhadap kerusakan. Itulah beberapa keunggulan yang ada pada platinum yang tentu saja berbeda dengan perak. Itulah perbedaan dari platinum dan perak yang mana sama-sama memiliki keunggulannya tersendiri.

Keajaiban buah zaitun. Buah zaitun adalah pohon yang memberikan pelindung dan menghasilkan buah yang lezat. Buah ini telah menjadi bahan pokok dalam masakan Mediterania dan lebih dari sekedar hidangan yang lezat. Dengan nutrisi yang kaya dan manfaat kesehatan yang mengesankan, buah zaitun adalah keajaiban alam yang patut untuk dijelajahi. Berikut adalah sejumlah manfaat kesehatan dari buah zaitun. Yang pertama, buah zaitun mengandung nutrisi yang kaya. Buah zaitun kaya akan nutrisi penting, termasuk vitamin E, vitamin K, besi, dan tembaga. Zaitun juga mengandung antioksidan kuat seperti polifenol dan flavonoid yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. Manfaat buah zaitun lainnya, buah zaitun merupakan sumber lemak yang sehat. Minyak zaitun yang diekstrak dari buah zaitun terkenal karena kandungan lemaknya yang sehat. Sebagian besar, lemak dalam minyak zaitun adalah lemak tunggal tak jenuh, terutama asam oleat yang terkait dengan manfaat kesehatan jantung. Konsumsi minyak zaitun secara teratur telah dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Minyak zaitun dapat membantu mengurangi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan keseimbangan antara kolesterol LDL dan HDL atau kolesterol baik. Manfaat berikutnya dari buah zaitun adalah antiinflamasi. Kandungan antioksidan dalam buah zaitun dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini dapat memberikan manfaat bagi individu dengan kondisi inflamasi seperti artritis. Berikutnya, zat-zat antioksidan dan antiinflamasi dalam buah zaitun telah dikaitkan dengan perlindungan terhadap stres oksidatif dan peradangan yang dapat mempengaruhi kesehatan otak, maka kinerja kognitif akan lebih baik. Ya, yang keenam, manfaat dari buah zaitun yaitu dapat menyokong pengendalian gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa polifenol dalam minyak zaitun dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mendukung pengelolaan gula darah, dan mengurangi resiko diabetes tipe 2. Selain itu, manfaat dari buah zaitun yaitu potensi anti kanker. Kandungan antioksidan dalam buah zaitun, terutama oleuropein, telah menarik perhatian dalam penelitian anti kanker. Beberapa studi menunjukkan potensi zaitun dalam melawan pertumbuhan sel kanker tertentu. Minyak zaitun dikenal karena sifat hidratisasinya yang baik. Penggunaan minyak zaitun pada kulit dapat membantu menjaga kelembapan, melindungi dari kerusakan lingkungan, dan memberikan nutrisi yang penting. Minyak zaitun dapat merangsang produksi empedu yang mendukung pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ini dapat membantu mencegah konstipasi dan mendukung kesehatan melalui saluran pencernaan. Dengan kombinasi nutrisi dan senyawa bioaktifnya, buah zaitun berpotensi membantu mengurangi resiko berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya. Penting untuk mencatat bahwa manfaat kesehatan dari buah zaitun dapat diperoleh dari konsumsi buahnya ataupun menggunakan minyak zaitun. Namun, seperti halnya dengan semua makanan, kunci untuk mendapatkan manfaat terbaik adalah dengan memasukkan buah zaitun ke dalam pola makan yang seimbang secara keseluruhan.

Kabar Berita Pro4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Keajaiban minyak esensial untuk rambut. Di tengah kehidupan yang penuh dengan aktivitas yang cepat ini, siapa yang tidak ingin memiliki rambut yang sehat dan berkilau? Nah, kita akan menjelajahi dunia minyak esensial dan bagaimana penggunaannya bisa menjadi rahasia bagi rambut yang cantik dan terawat. Memahami minyak esensial untuk rambut. Minyak esensial adalah ekstrak alami yang sangat terkonsentrasi yang dikenal dengan sifat terapeutiknya. Dengan penggunaan yang benar, minyak esensial bisa membantu mengatasi berbagai masalah rambut, mulai dari kerontokan, kekeringan, serta masalah kulit kepala Anda. Beberapa minyak esensial yang populer untuk rambut, termasuk diantaranya terdapat lavender, rosemary, peppermint, dan minyak pohon teh. Penting untuk selalu memilih minyak esensial berkualitas tinggi untuk hasil terbaik. Di antaranya adalah persiapan penggunaan minyak esensial. Sebelum menggunakan minyak esensial, pastikan rambut Anda bersih dengan mencuci rambut menggunakan sampo yang lembut. Hindari penggunaan kondisioner ataupun produk perawatan rambut yang mengandung bahan kimia keras, karena hal ini bisa menghambat penyerapan minyak esensial. Keringkan rambut dengan handuk hingga kelembapan berkurang dan perhatikan untuk menangani simpul ataupun rambut kusut dengan hati-hati. Berikutnya, melarutkan minyak esensial. Minyak esensial sangat kuat dan tidak boleh digunakan secara langsung pada kulit kepala. Anda hanya perlu mencampurkannya dengan minyak pembawa seperti minyak kelapa, jojoba, ataupun almond. Untuk memastikan penggunaan yang aman, aturan umumnya adalah mencampur 2 hingga 3 tetes minyak esensial dengan 1 sendok makan minyak pembawa. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mencegah potensi iritasi kulit, tetapi juga memastikan minyak esensial merata di seluruh rambut Anda. Adapun cara penggunaan minyak esensial, ada beberapa metode aplikasi minyak esensial tergantung pada jenis rambut dan hasil yang Anda inginkan. Untuk perawatan kulit kepala yang menenangkan, Anda bisa mengoleskan campuran minyak esensial yang sudah diencerkan ke kulit kepala dan perlahan pijat dengan ujung jari Anda. Untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan kualitasnya, aplikasikan campuran minyak yang sudah diencerkan ke akar rambut dan pijat dengan gerakan melingkar. Jika Anda memiliki rambut yang kering ataupun rusak, fokuskan pada bagian tengah dan ujung rambut. Dengan lembut, mengoleskan minyak melalui helai-helai rambut Anda. Untuk hasil yang maksimal, biarkan minyak di rambut dan kulit kepala Anda selama minimal 30 menit hingga 1 jam untuk penyerapan. Jika Anda ingin melakukan perawatan intensif, Anda dapat meninggalkan minyak semalaman dengan menggunakan shower cap. Idealnya, Anda sebaiknya menyertakan perawatan dengan minyak esensial ke dalam rutinitas perawatan rambut Anda 1 atau 2 kali dalam seminggu, tergantung pada kondisi rambut Anda. Tips dan perhatian tambahan, pastikan untuk melakukan uji coba kecil sebelum menggunakan minyak esensial baru untuk memeriksa adanya reaksi alergi. Hindari penggunaan minyak esensial di area dekat mata ataupun pada luka terbuka. Ibu hamil dan individu dengan kondisi medis tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum menggunakan minyak esensial. Simpan minyak esensial dalam botol kaca gelap dan jauh dari sinar matahari langsung untuk menjaga kualitasnya. Dengan memanfaatkan kekuatan alam dan minyak esensial, Anda dapat merubah rutinitas perawatan rambut Anda dan mencapai rambut yang lebih sehat dan indah. Mulai dari merangsang pertumbuhan rambut hingga meningkatkan tekstur dan mengatasi masalah rambut umum. Minyak esensial adalah kunci rahasia yang sudah lama tersembunyi. Jadi, pelajari seni aplikasi minyak esensial dan temukan perawatan optimal rambut Anda. Dengan langkah-langkah sederhana ini, Anda dapat mencapai hasil yang menakjubkan.

Ya, abang dan kakak, tahukah Anda tentang keunikan dari minuman khas Indonesia yang legenda, yaitu jus jeruk segar? Di bawah matahari tropis Indonesia, tidak ada yang lebih menyegarkan daripada segelas jus jeruk yang dingin. Nah, jus jeruk segar ini telah menjadi minuman favorit di negeri ini, menggugah selera dari sarapan pagi hingga sebagai minuman penyegar. Jus jeruk segar merupakan jeruk yang langsung dipetik segar dari pohon, diiris dan diolah menjadi jus yang menghasilkan rasa alami yang manis, asam, dan segar. Rasanya yang khas dan melekat dalam setiap tetesnya, membuatnya menjadi minuman yang tidak tergantikan. Ketika Anda meneguk jus jeruk yang segar, Anda bisa merasakan kelezatan buah jeruk yang telah dimurnikan dalam bentuk minuman segar. Jeruk ternyata mengandung vitamin C yang tinggi yang berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu penyerapan zat besi, dan mendukung kesehatan kulit. Selain itu juga mengandung serat dan nutrisi yang penting lainnya, seperti vitamin A, B, dan antioksidan. Mencicipi segelas jus jeruk segar merupakan cara yang enak untuk mendapatkan dosis nutrisi yang penting dalam kesehatan. Jus jeruk segar merupakan pendamping makanan yang sempurna dalam budaya kuliner Indonesia. Saat disajikan bersama dengan makanan berat seperti nasi goreng, mie goreng, ataupun soto, rasanya yang asam dan segar membantu mencerna makanan dan menambah cita rasa. Begitu juga saat disajikan dengan hidangan ringan seperti gorengan ataupun bakso, jus jeruk segar menjadi pasangan yang luar biasa nikmatnya. Dalam kebudayaan di Indonesia, tentunya tidak lepas dari budaya praktik yang melibatkan makanan dan minuman. Di antaranya adalah jus jeruk segar merupakan salah satu minuman yang sering ditemukan dalam banyak perayaan dan tradisi di Indonesia. Salah satu tradisi yang melibatkan jus jeruk adalah sering menjadi bagian dari perayaan pernikahan, seperti misalnya dalam budaya Jawa. Adat serasi merupakan adat yang melibatkan pertemuan kedua calon pengantin dan keluarganya. Nah, pada saat tersebut, minuman segar seperti jus jeruk sering disajikan sebagai tanda persetujuan dan kesepakatan untuk melanjutkan hubungan tersebut. Dalam budaya Bali, jus jeruk sering menjadi bagian dari ritual keagamaan. Saat upacara keagamaan seperti melasti ataupun ngaben, minuman segar seperti jus jeruk dapat digunakan sebagai bagian dari persiapan dan persembahan. Ini adalah praktik yang lebih umum dalam beberapa upacara keagamaan di Bali. Dan minuman segar tersebut biasanya digunakan sebagai bagian dari ritual membersihkan dan memberkati perlengkapan upacara ataupun altar yang digunakan dalam upacara tersebut. Praktik ini bervariasi dalam berbagai komunitas dan keluarga di Bali. Minuman segar seperti jus jeruk dapat digunakan sebagai salah satu elemen simbolis yang melambangkan kesucian dan penyucian dalam konteks upacara keagamaan. Jus jeruk segar adalah minuman yang legenda di Indonesia. Kelezatan dan kesegarannya membuatnya menjadi minuman favorit di berbagai kesempatan. Selain itu, manfaat nutrisi yang terkandung dalam jus jeruk segar menambah nilai kesehatan minuman ini. Jus jeruk segar bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga bagian dari budaya dan tradisi di Indonesia. Mari terus menikmati dan merayakan kelezatan serta manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh jus jeruk segar sebagai warisan kuliner Indonesia.

Ya, baik Abang Danaka, pukul 12:34 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan wilayah Medan dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duruddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus, terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: Ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat di siang hari ini Abang Denaka ya. Dan sebelumnya untuk Abang Denaka, setelah pukul 13 kita akan informasikan untuk Anda tentang Suara Budaya Nusantara ya. Ragam acara yang kita hadirkan selama 1 jam dengan informasi yang kita hadirkan berupa informasi budaya di Sumatera Utara ya. Sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita jelang terlebih dahulu kabar berita perompak.
1: Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Here we go.
1: Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.
0: Here we go!

lagu dari Suryanto Siregar ya. BTW OTW. Anda yang sedang by the way OTW ya, bolehlah singgah dulu ke PRSU ya. Di sana juga ada booth atau studio mini Pro 2 RRI Medan ya. Anda juga bisa ngobrol-ngobrol, Anda juga bisa berbagi pengalaman ya ketika berada di PRSU begitu ya, dengan hadirnya bermacam tenan yang tentunya bisa Anda kunjungi begitu Abang Dedaka. Baik, kita hadirkan informasi tentang seputar PRSU ya 2026, di mana tersedia di sana UMKM dari Tapsel yang menampilkan batik dan ekoprint di PRSU 2026 ya. RRI.co.id Medan, saya lansir dari RRI.co.id Medan, Abang Danaka. Pavilion Kabupaten Tapanuli Selatan di Pekan Raya Sumatera Utara tidak hanya menghadirkan atraksi budaya, tetapi juga menjadi ajang promosi berbagai produk kerajinan tangan hasil karya pelaku UMKM lokal ya, Abang Danaka. Nah, beragam produk unggulan dipamerkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya sekaligus meningkatkan daya saing produk daerah. Salah satu produk yang menarik perhatian pengunjung diantaranya adalah batik ya, Bang Dada. Kalau batik biasanya identik dengan Jawa. Nah, ini hadir batik khas Tapanuli Selatan dengan motif yang terinspirasi dari kekayaan alam dan budaya setempat. Motif yang ditampilkan antara lain asam siala, gulang, ampu, hingga salak yang menjadi identitas daerah ya. Nah, selain batik, Pavilion ini juga menampilkan berbagai kerajinan berbahan kain serta produk ekoprint. Nah, produk ekoprint tersebut dibuat menggunakan pewarna alami yang berasal dari dedaunan, bunga, dan tanin sehingga ramah lingkungan, Abang Danaka. Menurut Senior Supervisor SMA Enterprise Development Nur Laila mengatakan, seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil pengembangan UMKM di Tapanuli Selatan. Dan ia mengatakan bahwa produk ini menjadi bukti kreativitas masyarakat dalam mengolah potensi lokal menjadi produk yang bernilai ekonomi. Tuh ya. Jadi kita patut berbangga ya bahwa batik memang sudah diakui sebagai bentuk budaya yang sudah terpatenkan ya, yang sudah tercatat di UNESCO, Abang Danaka. Nah, sekarang pengembangannya banyak di tempat-tempat daerah ataupun di luar Jawa yang menghadirkan batik dengan kelokalan ya, Abang Danaka, semisal dari Tapsel tadi ya. Dan pengembangan batik Tapanuli Selatan ini juga telah dimulai sejak tahun 2016 dan mendapat pendampingan secara berkelanjutan sejak tahun 2019. Nur Laila juga mengatakan produk kerajinan dan ekoprint mulai dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir sebagai upaya memperluas pilihan produk UMKM lokal. Terus juga hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Jadi tidak ada salahnya ya untuk kita, Bang Danaka, yang jalan-jalan begitu ya ke sana, borong juga untuk produknya ya, untuk mendukung UMKM Sumatera Utara.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Iya, lagu dari Tapsel ya, Hacit Naso Marujung dari Givri KDI ya Bang Dadaka. Walaupun lagunya sedih gitu ya, tapi dengan irama ada gendang-gendangnya ini tetap bisa kita nikmati ya Bang Dadaka. Kemudian Anda juga gak sedih ya. Nah, salah satu apa namanya camilan ya atau kudapan yang bisa menenangkan hati diantaranya adalah coklat ya. Saya pernah kemarin itu memberikan tema tentang Hari Coklat Sedunia. Ternyata para pendengar kita rata-rata menyukai coklat, begitu Bang Danaka. Nah, salah satu pavilion di PRSU ada pavilion Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi salah satu destinasi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU 2026 ya. Karena selain menampilkan budaya, terus juga melalui adat pelaminan pakaian tradisionalnya ya, pavilion ini juga memperkenalkan adanya produk coklat khas daerah yang baru saja diluncurkan Abang Danaka. Nah, di lantai 2 pavilion Anda bisa mengunjungi tempat tersebut ya. Terus juga dapat berfoto di pelaminan adat Tapanuli Selatan serta mencoba mengenakan pakaian adat dan secara langsung begitu Abang Danaka. Nah, berbagai aktivitas interaktif termasuk kuis berhadiah turut menambah daya tarik pavilion bagi masyarakat yang datang. Senior Supervisor SMA Enterprise Development Pengembangan UMKM Tambang Emas Martabe yaitu Nur Lailah mengatakan bahwa salah satu produk unggulan yang diperkenalkan adalah Martabe Coklat Abang Danaka. Jadi produk tersebut dibuat dari kakao lokal hasil kerjasama dengan petani di Kecamatan Sayur Matinggi dan diproduksi di Batang Toru Abang Danaka. Produk coklat ini baru saja diproduksi sekitar 2 bulan ya, jadi masih launching ya, dan diproduksi di Batang Toru serta bekerja sama dengan petani kakao dari Sayur Matinggi yang memang terkenal menghasilkan kakao yang berkualitas, begitu Abang Danaka. Dan Nur Lailah menjelaskan pengembangan martabe coklat ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kakao yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk bahan baku. Ya, produk tersebut diharapkan menjadi signature produk Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus menjadi produk coklat pertama di Sumut yang diproduksi secara terintegrasi dari hulu hingga hilir ya. Selain memperkenalkan produk UMKM, pavilion ini juga menghadirkan pengalaman yang menggabungkan unsur budaya, edukasi, dan hiburan. Konsep tersebut mendapat respon positif dari para pengunjung yang memanfaatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat lagi mengenai Tapsel ya Bang Danaka, karena memang ragam adat budaya yang begitu banyak ya. Dan tentu masih ada waktu Abang Danaka untuk Anda yang ingin ke PRSU ya, sambil juga singgah di studio mininya Pro 2 RR Medan ya Bang Danaka. Anda boleh ngobrol, Anda boleh on air ya, merasakan vibes-nya gimana di studio begitu Abang Danaka. Dan tentunya lebih mengenal lagi mengenai potensi UMKM ataupun anjungan pavilion yang ada di sana ya. Selamat mendengarkan Permata FM, suara budaya Nusantara.

Iya Bang dan Kakak, kali ini hadir informasi untuk Anda mengenai jamur yang ternyata bisa dimakan. Memang ada beberapa jenis jamur yang sudah biasa kita konsumsi ya Bang dan Kakak ya. Tetapi ketika kita tersesat di hutan ya dan kehabisan bekal misalnya, jangan salah, ada jamur yang beracun yang bisa berakibat fatal bahkan kematian. Bagi orang-orang yang hobi berkegiatan di alam liar seperti mendaki gunung ataupun menjelajah hutan, tersesat merupakan resiko yang sangat mungkin dialami. Dalam situasi seperti ini, kemampuan survival atau bertahan hidup di alam liar menjadi sangat penting. Dengan kemampuan survival di alam liar, sebenarnya tersesat bukan menjadi persoalan. Pasalnya, di dalam hutan banyak sekali sumber makanan yang tersedia, apalagi di hutan tropis seperti yang ada di Indonesia. Salah satu sumber makanan yang bisa dimanfaatkan dalam situasi darurat adalah jamur. Tapi jangan sampai salah dalam memilih jamur Abang dan Kakak, karena banyak sekali jamur di dalam hutan yang ternyata membuat kita bisa menjadi keracunan. Karena itu, pahami dan kenali dulu mana jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan mana yang beracun. Ada beberapa jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan paling sering dijumpai di dalam hutan. Beberapa jenis jamur tersebut adalah diantaranya jamur kuping. Ya, jamur ini bisa kita konsumsi pada saat kita tersesat di gunung. Jamur ini bisa dengan mudah dijumpai di dalam hutan. Biasanya tumbuh pada batang-batang pohon yang sudah lapuk. Umumnya, jamur kuping yang ada di dalam hutan memiliki warna hitam dan coklat kehitaman. Namun ada pula yang berwarna coklat tua. Dalam keadaan segar, teksturnya terasa sangat kenyal, bahkan mirip dengan gelatin. Namun ketika kering, teksturnya menjadi keras seperti tulang. Jamur kuping berbentuk melebar seperti mangkuk ataupun kuping manusia. Karena itu jamur ini dinamai jamur kuping. Diameter jamur kuping berkisar antara 2 hingga 15 cm dengan tingkat ketebalan yang tipis, kenyal, serta berdaging. Berikutnya ada jamur kancing. Jenis jamur ini yaitu jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan biasa ditemukan di dalam hutan yang disebut dengan jamur kancing. Sama dengan jamur kuping, jamur kancing ini biasa ditemui di kayu-kayu yang sudah lapuk dan pada tanah yang gembur. Seperti namanya, jamur ini memang berbentuk hampir bulat seperti kancing baju. Biasanya, jamur kancing berwarna putih bersih ataupun coklat muda dengan tangkai yang pendek. Jamur ini sudah banyak dibudidayakan, bahkan harganya cukup mahal. Bahkan, sering dijadikan bahan untuk membuat pizza, jadi sudah terbukti keamanannya. Ya Abang dan Kakak, dan terakhir jamur yang bisa dimakan ketika kita tersesat di hutan adalah jamur tiram. Di dalam hutan, jamur tiram juga termasuk yang paling gampang dijumpai. Jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan pegunungan ataupun di kawasan-kawasan yang sejuk. Dan biasanya, jamur tiram juga ditemui di permukaan batang pohon yang sudah lapuk atau pada pokok batang pohon yang sudah ditebang karena jamur ini memang termasuk jamur kayu. Ciri-ciri umum jamur tiram diantaranya memiliki warna putih hingga krem dengan tudung yang berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram dengan bagian tengah yang agak cekung. Jamur ini juga banyak dibudidayakan dan sangat mudah menjumpainya di warung-warung makan, sehingga aman untuk dikonsumsi. Demikian Abang dan Kakak di hari ini, mudah-mudahan informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Sumatera Utara, karena kita Indonesia.

ke Situmeang ya. Tapi kalau lagi Ike lagi di Sumatera namanya bukan Ike ya, tapi Ike. Enggak deh, tetap namanya Ike Situmeang ya. Bukan jadi Ike gitu ya. Baik Abang Nadaka, untuk informasi berikutnya ini tentang promosi wisata ya, yang digaungkan oleh Riko Waas yang mengajak PHRI mempromosikan khususnya UMKM ya kepada delegasi Korea, Abang Nadaka. Jadi Wali Kota Medan Riko Waas atau Riko Triputra Bayu Waas mengajak Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Utara untuk memperkenalkan produk UMKM Kota Medan pada kunjungan utusan Universitas Haejeon dari Korea Selatan ke Kota Medan. Nah, Pemkot Medan siap mendukung penuh promosi agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses sekaligus memberikan dampak nyata bagi pariwisata, budaya, dan pelaku usaha lokal ya, Bang Nadaka. Dan menurut Riko, Galeri Dekra Nasda merupakan lokasi yang tepat untuk menampilkan wajah ekonomi kreatif Kota Medan. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh delegasi diajak berkunjung ya, sehingga dapat melihat langsung beragam produk hasil kuras, mulai dari kerajinan tangan, fashion, hingga makanan ringan khas Medan yang diproduksi para pelaku UMKM. Banyak kriya dan makanan ringan berkualitas yang layak diperkenalkan kepada tamu dari luar negeri, Abang Nadaka. Dan terkait tentang kunjungan delegasi dari Haejeon University ini sekaligus pelaksanaan K-Food Global Culinary Challenge 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Medan ya, Abang Nadaka. Dan ia berharap kunjungan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Kota Medan ya, termasuk keragaman budaya tradisional Melayu, Batak, hingga berbagai etnis lainnya yang menjadi identitas Kota Medan ya. Baik Abang Nadaka, untuk jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat kita sudahi untuk informasi seputar suara budaya Nusantara lokal ya, karena hari ini hari Minggu Abang Nadaka. Dan berikutnya untuk relaksasi kita akan hadirkan Irama Keroncong ya, alunan musik keroncong Indonesia yang akan hadir sesaat lagi jelang pukul 14 setelah kabar berita perempat selama 1 jam hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Promat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Irama keroncong Indonesia, Bang Dana Kaya, alun musik keroncong yang akan kita suguhkan untuk Anda di sela-sela aktivitas Anda ya, Bang Dana Kaya. Dan tentunya tadi kita nikmati lagu dari Mus Mulyadi, dua lagu malah ya. Ini cocok ya dengan suasana siang hari ini ya, Bang Dana Kaya, dengan alunan musik yang mendayu-dayu ya. Mungkin Anda yang saat ini lagi tidur siang terdengar suara saya, mudah-mudahan bisa menjadi penambah lelap Anda ya, untuk mengenang masa lalu ketika keroncong berjaya. Dan hari ini pun sebenarnya peminat masih musik keroncong itu masih ada ya, terbukti dengan adanya pemusik, penyanyi ya, semisal Sruti, terus juga ada Endah Laras ya, Bang Naka, yang masih berkibar di belantika musik keroncong. Dan sedikit flashback mengenai Mus Mulyadi, tentu ini adalah seorang yang memiliki karisma ya, mengenai legenda musik keroncong di Indonesia. Nah, lahir di Surabaya pada tahun 1945, ia dijuluki sebagai Buaya Keroncong, di mana perjalanan karirnya dimulai dengan musik pop, Abang Dana Kaya, lalu ia beralih ke keroncong dan meraih sukses besar ya. Awal karirnya, Mus Mulyadi membentuk band wanita Irama Puspita yang nantinya menjadi Dara Puspita. Abang Dana Kaya, Mus Mulyadi juga mendirikan band ini pada tahun 1964 dengan pemain bass dan juga sebagai vokalis, merangkap begitu Abang Dana Kaya. Dan ia mengadu nasib ke Singapura pada tahun 1967 dan sempat hidup susah ya. Titik baliknya dari Singapura, Mus Mulyadi mulai mahir menciptakan lagu-lagu Abang Dana Kaya. Bersama Arianto dan musisi lain, ia mendirikan grup musik Favorite Group. Terus juga namanya juga melekat dengan genre keroncong ya. Ada beberapa lagu yang sangat hit yang terkenal, meliputi lagu Kota Solo, Jembatan Merah, dan Dinda Bestari begitu ya. Dan Mus Mulyadi meninggal dunia pada tanggal 11 April 2019 di Jakarta. Dan karyanya akan tetap dikenang sepanjang masa.

0: AI for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating systemnya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus

masih bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Iya, pukul 14 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, Abang Denaka. Masih seputar tokoh musik roncong ya, Mus Mulyadi, yang sebelum terjun ke dunia tarik suara, ya terlebih dahulu menjadi pelatih band Irama Puspita yang kemudian berubah menjadi Dara Puspita ya, Abang Denaka. Dan lagu-lagunya banyak ya, dari mulai Kota Solo, Jembatan Merah, Telomoyo. Saya paling suka kalau lagu Telomoyo, terus juga Dina Bestari ya, yang diremix juga ya oleh almarhum Rama Ipama ya, Abang Denaka. Nah, sebelum terjun sebagai penyanyi ya, beliau sudah melatih band Dara Puspita ya, Abang Denaka. Nah, bersama tiga rekannya mereka meninggalkan Surabaya dan nekat mengundang nasib ke Singapura pada tahun 1967. Setelah sempat menjadi pengangguran, Mus Mulyadi belajar menciptakan lagu dan muncullah lagu Sedetik Dibelai Kasih, Jumpa dan Bahagia, hingga terkumpul 10 lagu, Abang Denaka. Ia kemudian menawarkan karya-karyanya itu kepada Live Recording Jurong tahun 1969. Di Singapura berhasil mendapatkan uang sekitar $2,800 Singapura untuk 2 piringan hitam, Abang Denaka. Nah, setelah mengantungi uang, Mus Mulyadi dan tiga rekannya kembali ke tanah air. Di tahun 1971, ia rekaman solo di Remako, diiringi kelompok Arianto. 4 nada band Arianto kemudian mengajaknya bergabung dengan 4 nada dan jadilah favorit band. Ya, kemudian ia rekaman di Musika, maka lahirlah lagu Cari Kawan Lain, Angin Malam, Seuntai Bunga Tanda Cinta, Cinta Nada Indah, dan kasetnya ternyata meledak dan Mus Mulyadi kemudian dibuatkan lagu berbahasa Jawa oleh Is Haryanto yang berjudul Re Ayo Re, begitu ya. Kemudian mencoba menyanyikan lagu keroncong pop, ternyata hasilnya luar biasa dan meledak di mana-mana seperti lagu Dewi Murni, kasetnya laku keras. Setelah itu, maka julukan Buaya Keroncong tersematkan untuknya ya, saat show ke luar negeri seperti Belanda ataupun Amerika, dia dikenal sebagai The King of Keroncong, gitu ya. Tentang cengkoknya yang sangat khas, Mus Mulyadi juga berujar modalnya cuman berani berimprovisasi, memiliki feeling. Biasanya orang kalau ada fa ke mi atau mi ke fa itu akan hanya 2 tangga nada, saya bisa 6 nada katanya ya. Wah, keren ya. Baiklah, untuk Anda masih Irama Keroncong kita hadirkan dalam alunan musik keroncong Indonesia ya. Selamat mendengarkan kembali.

0: by Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.

Anda masih menikmati alunan musik keroncong Indonesia untuk Anda hari ini, pukul 14 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Bagi yang membutuhkan panduan waktu di siang menjelang sore hari ini, Abang dan Kak. Dan masih berbicara mengenai Mus Mulyadi ya, tokoh dimana dibalik suksesnya musik keroncong Indonesia ya, yang tentu memiliki jejak panjang ya mengenai eksistensi dari musik keroncong ya Bang Nadaka. Dan semula Mus Mulyadi ini menggeluti lagu-lagu pop ya, dan ternyata suksesnya itu ada di keroncong begitu Bang Nadaka, dengan langgam Jawa yang membawanya melanglang buana ke berbagai negara seperti ke Perancis, Belanda, Belgia ya, kecuali Rusia yang belum disinggahinya ya Abang Nadaka. Dan bahkan kesohoran namanya dikenal di negara Amerika dan Suriname dengan tembang-tembangnya seperti Re Ayore, Rondo Ngarep Oma, Gerimis dan lainnya. Sejak itulah kiprahnya makin menggila, dan bukan hanya kancah keroncong dan langgam Jawa saja yang digelutinya, tetapi juga Melayu dangdut pun dirambahnya ya. Bahkan 6 penghargaan diraihnya seperti membuat nama makin dikenal, seperti peraih 2 piring emas untuk lagu Melayu dan dangdut, Hitam Manis dan Siksa Kubur pada tahun 1974 hingga 1978. Terus juga sebagai penyanyi dangdut favorit duet Herlina Effendi ya, Puspen Abri 1984-1985. Penghargaan lainnya yaitu anugerah penyanyi langgam Jawa legendaris keroncong kreatif tahun 1953 ya, meraih BASF Award ke-11 musik keroncong tahun 1996, dan masih banyak lagi. Waduh, luar biasa ya, almarhum ini memang kiprahnya tidak main-main ya, dan sekarang hanyalah kenangan ya, tetapi juga mudah-mudahan ada penerusnya ya, yang tentu bisa mengharumkan kembali musik keroncong Indonesia. Baik Abang Danaka, lagu-lagu keroncong masih kita dengarkan, kita nikmati di hari ini. Kita ke Jepang dulu ya, ada Deti Kurnia, seorang penyanyi pop Sunda yang ternyata juga bisa menyanyikan lagu Hana dengan sangat lembut ya. Jadi ini adalah lagu tradisional Jepang yang dikeroncongkan. Seru ya, selamat mendengarkan untuk Anda, Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: YII for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, hampir di penghujung kebersamaan kita di acara Alunan Musik Keroncong Indonesia ya. The Sand featuring siapa nih? Lagunya enak banget gitu ya, dari Rahesia featuring The Sand ya. Sedia aku sebelum hujan ya. Berarti dia payung dong. Oh enggak gitu ya. Jadi dia saat hujan mungkin dia menjadi penghangat tubuh ya. Mungkin dia menjadi penyemangat ya ketika ada dalam kesedihan gitu. Mungkin ya ceritanya mungkin. Baik Abang Danakan, satu lagu terakhir Keroncong Perpisahan ya dari Day Afternoon ini menjadi lagu terakhir. Setelah jelang nanti pukul 15 saya undur pamit. Terus juga nantinya ada Serlifika yang menemani Anda di Suara Budaya Sumut 3 ya, dengan hadirnya Prodang Dut ya, dan juga acara lainnya. Saya Kiki mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fissabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Abang dan kakak, demikian kabar berita Pro 4. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: dangdut ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 88.4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Bang Kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama saya Livika di Minggu sore 12 Juli 2026 ini ya Bang Kakak. Pastinya iya, kebersamaan baru aja dimulai dan happy dong di weekend kali ini ya Bang Kakak. Untuk yang lagi di kondangan ya, atau OTW ke kondangan, atau yang lagi berbahagia ya, yang lagi ngundang dan diundang, selamat berbahagia aja. Untuk yang lagi sakit gak enak badan, semoga segera sembuh ya Abang Kakak. Sore-sore kayak gini enak yang ditemenin sama Sherly di Pro Dangdut. Makin asik makin yahut. Sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat dan segmen-segmen lainnya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, Pro Dangdut kali ini kita yang ada di list aja ya requestnya ya Bang Kakak ya. Ada Juan Rahman dengan Kiblat Cinta, Fildan Demi Cinta Suci, Denias Hijrah Hati, ada Alvin Habib Permaisuri Hatiku, ada Danang Kuberikan Bahuku, Dewi Persik Indah Pada Waktunya, Endang Triswati ya ini tamu malam minggu, ada juga mana nih, Dina Mariana Sekedar Bertanya, ada lagi Ayu Ting Ting Minyak Wangi, Elvi Sukaisi Pecah Seribu. Ah, sampai situ dulu. Boleh ya request lagu yang udah di list di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Halo.
1: Halo Mas Pro, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Ratni?
1: Selalu aja tertawa terus.
0: Alhamdulillah. Bu Ratni. Lagunya yang mana nih yang ada di list?
1: Lagunya Danang aja, coba dulu.
0: Danang.
1: Oke. Apa
0: gitu? Kuberikan bahuku.
1: Oke, itu aja. Kuberikan bahuku.
0: Oke, udah siap.
1: Terima kasih Santi. Lancar-lancar rezekinya. Dapat abang yang setia, yang soleh.
0: Amin.
1: Pak Tuga sayangku, hati-hati ya. Kalau pulang, oh mak pulang kan ya di pintu kok ya.
0: Iya.
1: Nah, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahoo.
0: Yo, ada siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
2: Ada Kak Sherly, Kak Sherly.
0: Bang Lumlum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Sherly.
0: Alhamdulillah.
2: Kabarnya kuat bahagia selalu Kak Sherly ya.
0: Amin dong kita semua ya.
2: Di hari weekend ini harus bahagia.
0: Apalagi semalam malam minggu.
2: Yang undang diundang sama bahagia juga Kak Sherly ya.
0: Iya, amin amin. Kenapa Sherly ngomong gitu? Karena Dina mantan penyiar Pro 1 menikah.
2: Oh, patuh apa dong punya berpikir juga. Siapa ini kok ada bahasa undang mengundang? Gua tidak undangan Kak Sherly.
0: Ini di auditorium sini.
2: Oh. Heeh. Kan jadi sama awal ya buat Kak Dina itu ya kan. Berbahagia selalu sampai anak cucu ya kan Kak Sherly ya.
0: Amin amin.
2: Ya, udah sih Kak Sherly belum?
0: Sudah dong.
2: Udah kan tadi siang tuh Kak Sherly ya kan.
0: Makan siang situ lah, sengaja nggak makan aku dari semalam.
2: Ada kayak gitu ya?
0: Aci lah. Kita habiskan rendangnya.
2: Mantap lah pokoknya ya kan.
0: Iya, cuman lah awak yang diundang terus, pening lah kepalaku kan.
2: Iya iya. Aduh. Ya tonton lancar dari Kak Sherly ya, itu banyak uang masuk.
0: Amin. Ya. Awak juga udah, awak udah belajar tuh jadi MC untuk ini yang undang yang ini, acara yang ini nih, yang lagi nelpon ini. gitu deh. Iya iya iya.
2: Oke oke oke.
0: Lagunya yang mana nih?
2: Lagunya dari apa tadi ya Kak Sherly ya?
0: Siapa tuh penyanyinya?
2: Yang tadi Juan Rahman. Cowok siapa tadi?
0: Juan Rahman Kiblat Cinta.
2: Yang cowok siapa lagi? Abis Danang.
0: Ada Fildan Demi Cinta Suci.
2: Ah itu maksud di Fildan.
0: Umak Jang siap.
2: Demi cinta suciku apa pun yang selera aku lakukan.
0: Untuk kakak tadi tuh yang ada di Galang.
2: Iya.
0: Malam minggu semalam. Malam minggu semalam kan?
2: Iya.
0: Untung syukur alhamdulillah hujan.
2: Iya sama juga Kak Sherly
0: juga. Betul betul.
2: Doa Kak Sherly dijawab.
0: Amin ya Allah.
2: Makasih Kak Sherly ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Makin asik makin yahut.
0: Yo. Ada siapa di sana?
3: Ada Sinta di Mabar.
0: Hai, gimana kabarnya?
3: Baik, itu si Dina nikah hari ini ya?
0: Kenapa?
3: Dina nikah ya?
0: Iya, Dina nikah.
3: Undang-undang kami dia.
0: Ya Allah, gak tau lah aku ya. Aku angkat tangan lah ya.
3: Ya, selalu bahagia buat Dina nanti sama dia ya.
0: Oke, siap.
3: Iya.
0: Oke deh, untuk Cynthia kapan?
3: Nanti masih mencari.
0: Sama kita ya.
3: Masih mencari.
0: Kita dicari atau mencari sih?
3: Kita mau dicari atau mencari?
0: Kita mencari apa dicari?
3: Kalau Cynthia mau ya dicari aja lah, cari.
0: Dicari ya.
3: Jangan mencari gitu.
0: Iya, oke lah. Kita dicari dan kita meminta aja ya kan?
3: Kita maunya dicari dan minta pada Allah.
0: Amin. Oke lah. Lagunya apa nih?
3: Apa tuh tadi yang dari apa? Dari cewek.
0: Dari yang wanita ada Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Ada Endang Triswati, Tamu Malam Minggu. Ada Dina Mariana, Sekedar Bertanya. Ayu Ting Ting, Minyak Wangi. Elvi Sukaisi, Pecah Seribu.
3: Itu aja?
0: Iya, coba mau lanjut?
3: Coba lanjut.
0: Yang lain cewek ya? Mana ya? Anita Kaif, Lagi Sayang-Sayangnya. Baby Sima, Siapa Sih Kamu?
3: Itu Mbak, Siapa Sih Kamu?
0: Oke, siap. Siapa sih jodoh kita ya kan?
3: Enggak tahu kita sekarang.
0: Misteri ilahi deh ya.
3: Yang tahu hanya Tuhan Allah takdir kita.
0: Betul. Nanti taunya kalau udah nyampe ya kan?
3: Iya.
0: Oke lah. Nanti diputar yuk.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walaupun pahit terasa.
0: Kita tahan dulu lah teleponnya Bang Kakak ya, untuk yang di WhatsApp. Oh ada, tapi Bu Rani nanya, Non Sherly siapa nikah Non? Penyiar Pro 1, mantan penyiar Pro 1 Dina ya. Siapa sih nama panjang dia? Asmarani Aidina. Si Dina mantan penyiar Pro 1 tuh Bu Rani. Oke deh Bang Kakak, kita ke lagu dulu ya. Tetap di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Silahkan lagi ya Bang Kakak ya, request lagu dangdutnya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Sebelumnya ada yang mau bergabung nih, siapakah dia? Dia yang undang atau yang diundang? Halo. Gak mau dia nyaut, udah dipakainya headsetnya.
1: Apa? Aku. HP. Maaf. Aku pikir itu yang telepon.
0: Anda yang undang atau yang diundang?
1: Aku diundang.
0: Diundang. Iya. Siapa tuh yang undang?
1: Kamu.
0: Hey.
1: Karena semalam aku kan di sana, di sebelah. Terus sekarang aku di sebelah sini lagi.
0: Betul.
1: Karena karena saya mantap.
0: Mantap pol ya. Oke deh. Kamu lebih suka diundang atau ngundang?
1: Hah?
0: Kamu lebih suka diundang atau ngundang?
1: Sebenarnya enggak dua-dua, maybe one day ya. Maybe one day aku ngundang ya.
0: Iya. Aku diundang enggak?
1: Aku ngundang kalian. Aku ke distract.
0: Ya Allah, ditodong deh kan. Karena dia pakai headset, ya udahlah.
1: Udah, oke. Enggak. Jadi aku bakal ngundang.
0: Ngundang
1: kalian.
0: Semua.
1: Enggak juga. Karena kalau rame-rame kali saya pusing.
0: Intimate Anda?
1: Setengah intimate.
0: Setengah.
1: Kalau
0: ya?
1: Terlalu intimate itu kurang rame, tapi kalau terlalu rame saya pusing.
0: Pening ya. Di mana? Di ini multi.
1: Kecil banget. Astagfirullah.
0: Oh, itu kalau intimate.
1: Gimana kalau Lili Suhairi tapi digabung sama multi?
0: Iyalah, kalau itu kayak intimate.
1: Yes.
0: Ini pakai atas bawah ya?
1: Atas bawah jelas. Atas bawah. Aku kalau bawah ke bawah aja kurang rame, atas bawah.
0: Tambah multi.
1: Atas bawah tambah multi tambah ada tenda lagi di depan.
0: Kayaknya harus satu gedung RRI. Berarti udah ada calonnya nih, Abang Kakak, ya kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Insyaallah nanti bulan 11.
0: Amin, tahun ini kan?
1: Aku kan cuma bilang bulannya, kalau tahunnya aku juga gak tahu gitu kan.
0: Oh iya.
1: Aku cuma bilang insya Allah bulan 11.
0: Kenapa harus bulan 11?
1: Aku gak tahu, kayaknya ngasal aja aku nyebut bulan 11 gitu. Terus kalau ditanya, udah ada calonnya? Belum.
0: Belum.
1: Saya jomblo.
0: Iya, gak apa-apa, tapi cewek kan berharap, maksudnya mengimajinasikan pesta pernikahan seperti apa. Anda melakukan hal kayaknya itu gak sih?
1: Lagi musim nikah ya?
0: Iya.
1: Kayaknya aku pokoknya bulan 11, kalau masalah tahun kita gak tahu ya, kita pasrahkan aja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti nikahnya sama siapa, saya juga gak tahu ya.
0: Yang terbaik aja Allah, amin Allah.
1: Yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Betul.
1: Yang ganteng, yang kaya, royal,
0: amin
1: baik.
0: Ya Allah. Banyak ya?
1: Iya. Harus dong.
0: Betul. Kalau kau gak nanya aku kapan maunya?
1: Gantian kita bertanya. Kalau Shirley kapan sih maunya?
0: Lewat. Apakah itu?
1: Jangan.
0: Kok Is? Kalau aku ditanya, aku gak berani lagi aku menarget. Kenapa? Karena waktu tanggal 10 bulan 10 2020 itu aku bikin di buku untuk aku pengen tanggal segitu nikahnya.
1: Oh serius?
0: Iya, tanpa gak tahu calon juga.
1: Okay.
0: Kenapa aku buat rencana itu? Karena 2 tahun sebelumnya sahabat SMA aku nikah.
1: Oke.
0: Udah datang ke gedung, aku kayak gini lah, aku kalau mau nikah adat Melayu apalah gitu kan. Udah yang internasional yang kemana udah 10/8/2020.
1: Tanggal 10 bulan 8 2020.
0: Oke. Okay. Itu lewat. Yang itu enggak? boleh juga.
1: Ya belum tahu ya saya. Ya.
0: Tapi dia enggak mau bilang tidak, kalau tadi kan is. Kalau ini kayaknya boleh gitu ya.
1: Abang, sinilah Bang. Coba Abang tanya adek, Bang.
0: Oke, nah tapi aku enggak berani, Vika. Karena
1: kenapa?
0: Pas di tanggal itu abahku meninggal.
1: Oh.
0: Macam ya Allah tuh enggak bikin kenapa enggak tanggal lain? Kayak enggak ada tanggal lain gitu. Ngerti gak sih? Aneh kan?
1: Enggak aneh.
0: Tapi kok gitu ya, macam nyes sekali loh weh. Walaupun gak ada calonnya, cuman hayal-hayal aja. Tapi kan ada tanggal lain ya Allah sebanyaknya setahun ini gitu kan. Udah di 10/2020. 10/10/2020. Tanggal cantik.
1: Oh, tanggal cantik juga meninggalnya.
0: Iya. Kan aku bikinnya tanggal cantik tuh.
1: Itu hari apa tuh?
0: Harinya aku lupa lagi, harinya Sabtu kalau gak salah.
1: Pada waktu itu Shirley lagi di mana?
0: Ya di rumah aku.
1: Gimana sih? Kalau cerita-cerita dek kok.
0: Apa be?
1: Cerita dek kalau kayak gitu kan. Waktu pas setelah kejadian itu apa sih yang dirasain?
0: Ya sedih, terkejut. Sebetulnya kan dalam setahun tuh abaku kan udah sakit tua lah. Dia udah dibawa ke rumah sakit tuh gak ada sakitnya. Malah minta rokok, minta kopi.
2: minta kopi.
0: Yes.
1: Dia... apa kalau dia minta menantu gimana?
0: Eh iya.
1: Lebih parah kalau dia minta menantu.
0: Oh, baru aku pening kayak umiku sekarang. Ah, hajab ya, karena asal pulang ditanya aja itu. Nah, sumpah. Nah, jadi kalau yang abaku itulah sakit tua, terus okay. Ya tetap terkejut aja sebenarnya yang enggak belum siap gitu.
1: Pastilah, mana ada orang yang siap sama yang namanya perpisahan.
0: Yang gitu. Untuk selamanya lagi.
1: Yes. Sesi potret yang selalu.
0: Salah. Lutin enggak sih?
1: Sesi potret yang selalu ku benci.
0: Asik just. Enggak asik sih itu. Astaga Tuhan. Udahlah ya, Pro Dangdut ajalah kita okay. Ya.
1: Oke. Kalau dari Pro Dangdut yes. Makin Yahoo.
0: Dia kangen makanya kesini.
1: Sebenarnya aku kayak
0: apa itu?
1: Kan aku nonton konser.
0: Oh iya, okay. I know.
1: Ya namanya manusia sampai. Pada umumnya. Sabar ya, aku lagi ngobrol sama Sherly. Jadi sebagai manusia pada umumnya, ya namanya nonton konser kita teriak kan.
0: Iya dong.
1: Gitu kan. Dah. Terus kan aku siaran dong.
0: Yeah.
1: Aku semalam pokoknya pulang jam 12, aku siaran pagi. Kayak pita suaraku kok aku ngomong tuh kayak tertekan gitu kayak sakit kali.
0: Iya. Gitu, terus.
1: Jadi tadi aku kayak ngebleng, "Hey,
0: ya, hatiku tergoda. Iya, sungguh mempesona. Iya." Itu Nasar RRI. Nasar di Peresu kapan? Ada kan?
1: Ada tanggal 16. Percaya enggak aku nonton?
0: Anda masuk.
1: Wajahmu sungguh menawan.
0: Penyiarnya siapa sih?
1: Oh, kalau masalah Yuda, Yuda kan juga
0: Hayaya loh dia.
1: Sama aja semuanya Hayaya yang datang.
0: Lalu sakit tenggorokan.
1: Iya, sakit. Terus? Jadi sakit tenggorokan. Kayak sebenarnya aku tuh kayak jadi bad mood, kayak syuntuk ya. Terus jadi kayak yang jangan cakapi aku gitu.
0: Jangan cakapi aku mau makan rendang aja.
1: Kayaknya aku pengen makan gitu, bukan apa?
0: Itu ya? Balik lagi ke sana.
1: Makan ini loh, Sher.
0: Apa?
1: Yang pedes itu.
0: Rich,
1: ya chicken itu. Kaya,
0: iya chicken kaya nggak tuh ya,
1: ayam kaya.
0: Kau mending yang gratis, dap itu masuk aja dah.
1: Udah habis.
0: Oke, deh udah habis ya. Ya udah, kita angkat dulu nih yang mau nelfon boleh 0618463115 atau chat WhatsAppnya di 0811614248. Kayaknya Vika kangen di sini dan dia mau pindah lagi kemarin.
1: Gak mau.
0: Oi. Halo, oi. Produk.
1: Agak balik.
2: Mungkin asik, mungkin ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum. Hai Kak Vika.
1: Hai. Ini suara habis juga nih, habis nonton konser dia.
0: Ada siapa tuh?
2: Ada Rino Jamani di Galang.
1: Hai Rino, Vita Sari baru udah main di Galang.
2: Iya.
0: Mau digoyang?
1: Nyanyi dulu, kasih dia karaoke, cepet kak.
2: Apa kabar kakak?
1: Sudah pasti, apa tadi kak kabarku?
0: Agak radang.
1: Radang, serius radang.
2: Sudah lama gak ngomong sama Kak Vika ya.
0: Kangen dia lah.
2: Iya lah, kangen kali tadi kan. Suara Kak Vika ya, kayak iya, kayak iya
0: gitu. Bawa pulang Nena.
2: Dia udah nungguin dari tadi, terus jatuhin lagi.
0: Dia terjatuh. Dia
2: jatuhin, tau gak?
0: Oh iya, hati-hati ya.
1: Coba nyanyikan dulu aku satu buah lagu.
2: Lagu apa yang nyanyi?
1: Lagu apa kak?
0: Apapun.
1: Lagu dangdut.
0: Yes.
2: Maksudnya Rina
1: coba
2: nyanyi?
1: Lagu, iya, lagu coba-coba suam.
0: Itu daerah dong.
1: Aku gak bisa ya.
2: Lagu apa ini?
1: Lagu
0: apa?
1: Arjunanya buaya. Sahab, sebenarnya leherku tuh sahab.
0: Tapi dia mau nyanyi aja.
1: Iya, tapi gak bisa dia.
2: Ini nyanyilah Kak Pika.
0: Nyanyi kan?
2: Emang koro-koro loh ini hari.
1: Iya udah, kalau gitu Rina mau nyanyi apa?
0: Ya Allah.
2: Aduh buyung aja deh.
1: Aduh buyung.
0: Aduh buyung. Mengapa? Na. Kita buka.
2: Kak, yang tulisannya kuning ya, warna kuning ya Kak.
1: Ya Allah, apa kuning apa?
0: Ya Allah.
2: Dia itu yang enak lagunya. Pokoknya
1: itu
2: kalau ada Kak Pika gitu. Kalau ada itu jadi ini buyu. Aduh buyu.
0: Aduh buyung
2: padaku.
0: Iya. Ini buyung Upi. Aduh buyung.
2: Iya.
0: Ya Allah. Aduh buyung karaoke kita cari dulu ya.
2: Iya, kalau ada aduh Kak Pika.
0: Yang oranye tulisannya enggak ada yang oranye.
2: Yang warna kuning dia ada.
0: Ya mana ada itu?
2: Yang kuning kak.
0: Coba lah ya.
2: Oke.
0: Okay. Ini kak. Ini coba. Coba. Oke.
1: Okay. Asik.
0: Hey.
2: Cuma itu dengan yang lain gak ada.
0: Yes. Gas.
2: Oke. Okay. Kuatin dikit.
0: Yuk.

0: hey, hey, hey, hey. Ya Allah, udah ya.
1: Bangun tidur langsung disuruh nyanyi, tetap gak tahu.
0: Iya, tiba-tiba.
1: Ngeri kali ketek-ketekannya Kak Pika.
0: Kenapa?
1: Ketek-ketek itu apa? Kak Pika mungkin situ.
0: Iyalah, ini biduannya.
1: Kak
2: Pika. Ini kan tepuk tangan ala-ala kan. Biasa kan ada kerincingannya. Cuma gak ada.
1: Ya,
2: jadi
1: kayak
0: kecik-kecik
1: gitu ya. Terima kasih lah Kak Pika. Kak
0: Yo.
1: Semoga sehat selalu. Semoga tercapai ya Kak Pika.
2: Apanya?
1: Ya, pokoknya apapun itu deh, cita-citanya apapun itu. Misalnya kata di meritnya bulan 11 gitu. Ayo gak tau.
0: Amin. Iya, amin.
1: Berapa yang pastinya bulan 11.
0: Iya.
1: Doain semoga cepat tercapai.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam.
2: Eh, aku ganti lah. Masa bulan 11 meritnya.
0: Diralat pula itu.
2: Jangan.
0: Apa?
2: Kalau bulan 11 meritnya kan habis itu tahun baru kan.
0: Betul.
2: Ya maksudnya aku tahun baru tuh aku mesti pengen happy-happy dulu gitu.
0: Berarti?
2: Jadi bulan 11 tuh kayak tunangan deh, tunangan.
0: Oke.
2: Okay. Bulan 11 tunangan, terus acaranya tahun depan gitu.
0: Tahun depan.
2: Tahun depan tuh mungkin di tanggal jangan tanggal 6 deh, enggak asik. Bukan tanggal 6, jangan di bulan 6 deh, enggak asik.
0: Kenapa? Semester anak sekolah.
2: Enggak enak. Ibu. Gak enak gitu. Maksudnya kan aku mesti mau nikmati gaji-gajiku ya.
0: Jadi belum berapa?
2: Soalnya kan gaji-gaji itu di bulan 6 ya. Kayaknya aku mau di bulannya aja deh. Bulan
0: apa? Rabiul awal, Rabiul akhir.
2: Enggak deh, di
0: Ramadan,
2: di bulan ini aja. Jangan bulan puasa, aku bulan puasa malas, mager gitu. Maksudnya kayak tapi kayaknya tergantung mood lah gitu. Pokoknya kalau ditanya bulan 11 gitu, ya jangan nikahnya, kayak tunangan aja deh. Tapi kalau misalnya terus nikahnya kapan? Nanti ya kalau udah mood gitu.
0: Eh, suka-suka kau ya.
2: Kadang-kadang lagi ini lagi enggak mood, jadi belum pengen nikah.
0: Iya, oke. Sesuai kondisi hati kau ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, siap. Mm-hmm. Oke lah. Yang harus sangat memahami dia nih ya, jodohnya. Oke, kita angkat dulu nih penelpon, silakan 0618463115 atau chat WhatsAppnya di 0811614248. Sudah ada yang bergabung nih dari WhatsApp ya, Ika Krakatau. Ika.
2: Apa tadi namanya? Apa?
0: Ika Krakatau.
2: Ika di Krakatau. Krakatau di mana?
0: Krakatau itu daerah Umsu sana, Mukhtar Basri.
2: Wow.
0: Ya, mau request lagu Genius dengan Hijrah.
2: Hijrah
0: hati.
2: Kemana? Oh, hijrah hati. Hijrah hati. Oh, pindah hati. Sudah tidak dicintai.
0: Kayaknya
2: anda.
0: Sih gitu.
2: Anda sudah dibuang, dicampakkan. Karena dia sudah mencinta dengan wanita lain.
0: Astaga.
2: Pedih kan?
0: Sakit kali. Kok curcol?
2: Enggak.
0: Bagus.
2: Orang apa yang mutus sih kok?
0: Hey, bukan di sana. Oke. Ya udah, lagu kau apa nih? Lagu kau?
2: Nasar.
0: Aish, yang mana tuh?
2: Seperti mati lampu,
0: ya sayang.
2: Seperti mati lampu.
0: Hey, jangan sampai mati lampu betulan.
2: Jangan.
0: Oke deh, seperti mati lampu ya.
2: Yuk beli jajan yuk.
0: Eish, tiba-tiba saya masih berdinas untuk Indonesia.
2: Yeah.
0: Oh ya, oke lah, kita ke lagu dulu ya. Lagu spesial nih untuk Vika. Kok Vika lagi? Iya Vika
2: Ida,
0: dong.
2: Ida yang tadi di Mukhtar Basri.
0: Iya, Mukhtar Basri ya. Enggak, ini untuk kau dulu lah yang penting ya.
2: Mati-mati
0: lampu, ya sayang. Seperti mati lampu.
2: Aku mau nyapa ini. Udah Yusrijal
0: Pratama.
2: Indah sekuntum bunga di taman.
0: Cakep.
2: Ya udah, kita dengerin Nasar aja lah ya.
0: Enggak nyambung ya. Oke, ini dia Nasar dengan Seperti Mati Lampu.

Pukul 15:59 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Masih di Pura Dangdut, makin asik makin yahut. Langsung aja request lagu dangdut atau karaoke ya, di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Terli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau itu Kak Serli, kuro-kuro lah Kak Serli.
0: Kasih nggak nih?
2: Kasih.
0: Halo.
1: Apa?
0: Kasih nggak nih?
1: Sama. Apa itu Kak Serli?
0: Ada bida baru. Bida baru. Ada Vika nih.
1: Apa kabar Kak Rafika Putri sama Kak Putri Vika?
0: Baik. Asik.
1: Tadi Kak Vika lagunya apa yang mau denger dulu ya? Apa lagu dia yang gak lagu Kak Vika itu?
3: Yang mana?
0: Buyung Upik, apa sih Buyung?
3: kenapa sih? Hari ini kok pada ngeblank?
0: Buyung.
3: Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung.
3: Bukan itu lagu Ririn.
0: Iya kan kok duet kan?
1: Ada.
0: Apa kok lagu? Ada. Oh, mati lampu kau tadi.
1: Iya.
3: Kau ragukan cintanya,
0: cintaku asik. Hei, udah sekarang mau Mami sama Afika mau duet lagu apa?
3: Enggak bisa. Sakit kali pita suara aku.
1: Harta dan cinta jalan, harta dan cinta dari
0: harta dan cinta.
3: Ya harta lah.
0: Pakai ditanya lagi bah.
3: Harta dan cinta.
0: Cinta. Apa itu?
1: Dari Air Musik Kak Serli, apanya produk Air Musik Kak Serli?
0: Harta dan cinta dari?
1: Iya, Air Musik, produk Air Musik dari Amri Saripin yang nyanyi aslinya.
0: Iya, bentar ya.
3: Harta nyanyi dan... ini apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Apalagi
3: nyanyi
1: kalau,
3: Didi Kempot.
1: Didi Kempot. Iya, kata Kak Tia.
3: Iya. Bang Lumi, tahu enggak nanti Nasar itu tanggal berapa? 16 ya? 16 itu konser di PRSU.
1: Mantap tuh ya. Nah, usahakan Kak Tia minta tangan sama duit Kak Tia.
3: Enggak bisa, Bang. Aku di situ ininya.
0: Apanya kau?
3: Ini gendangnya.
0: Pengen ditabuh. Ketipung pengen ditabuh kok ya.
3: Hey, halo wanita, mau kemana anda? Tegur hey. Semua tegur.
0: Ini yang mana nih? Fajar Official?
3: Fajar Sad Boy.
0: Rafli Cancel? Yang mana lah bang?
1: Air musik itulah, air musik.
0: Gak ada air musik.
1: Ya.
0: Air koperasi yang ada sini.
3: Air koperasi. Ya lagi.
0: Apa bang?
1: Produk replika itu. Coba kak hidup kita sini.
0: Tuh ya. Mana nih? Wait.
3: Kayak lagi undangan aku.

0: Yeay, yeay, yeay, yeay, yeay, yeay. Itu dia tadi Bang Lum-Lum.
1: Ya, makasih ya Kak Sherly.
0: Yo, sama-sama.
1: Ya, siap-siap selalu, mas tugas. Tapi kan udah lari.
0: Ini di sini dia, belum lari.
1: Oh, mati lampu nanti suruh nyanyi dia ya.
0: Sampai nanti malam jam, iya sampai nanti tutup RRI jam 12 ini dia di sini.
1: Terima kasih Kak Sherly, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lagi, kau mau nyanyi nggak Cipika?
2: Ih, kita suara aku enggak sampai.
0: Iya, ala kok kan mau mesti dibayar kok kan? Suara kok mahal.
2: Betul.
0: 20.000 sejam. Oke, kita angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut.
0: Halo.
3: Makin ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa tuh?
3: Ada Rudy di sana.
0: Yo, ada Vika juga di sini.
3: Ada Kak Vika dua-dua ya?
0: Heeh.
3: Mana nih yang satu?
0: Kenapa? Ini yang satu.
3: Itu Kak Pika.
0: Itu dia di sana.
3: Oh, itu di sana.
0: Nah, oh, itu yang ketawa tahu tuh.
3: Oh, di balik-balik sana ya.
0: Iya.
2: Di
0: balik-balik sana.
3: Karaoke dong.
0: Oke deh, lagu apa nih?
3: Lagunya Spirit Perjuangan.
0: Sepiring murah aku gak kenyang.
3: Coba lagunya.
0: Tapi kan romantis kan.
2: Ya romantis, lapar.
0: Lapar ya.
2: Kalau udah lapar jangan romantis-romantis.
3: Iya lo ya, lapar-lapar lagu aja lah.
0: Sepiring berdua ya. Oke lah, siap?
3: Oke, siap.
0: Oke, ini dia. Silahkan.
3: Oke guys, selamat sore kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita dengarkan satu buah lagu ini. Yang mau ikutan karaoke dipersilakan hubungi layanan telepon kita selagi waktunya masih ada.

0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Okay.
0: Maaf ya guys, agak lupa dikit relirnya.
1: Yo.
0: Okay lah. Pokoknya Kak Shirley yang sedang bertugas, beserta Kak Vika di ujung sana.
1: Mm-mm.
0: Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah segalanya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Iya. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut Maxim Asik, mungkin Yahud.
1: Yo, ada siapa di sana?
2: Anak buah KDM
1: nih. Oke deh, gimana kabarnya?
2: Kabarnya ya masih ada batu karena begadang terus di bola.
1: Oh iya ya.
2: Jagoanku masuk ke semifinal.
1: Prancis. Oh apa tuh?
2: Prancis.
1: Oh Prancis.
2: Iya.
1: Oke lah, berharap menang lah pastinya ya kan?
2: Iya.
1: Mm-hmm. Oke deh, lagunya apa nih? Mau karaoke atau nyanyi?
2: Karaoke atuh.
1: Lagu apa tuh?
2: Sudah tahu aku miskin.
1: Sudah tahu aku miskin?
2: Iya.
1: Dari siapa tuh?
2: Maksin Alatas.
1: Bentar ya. Sudah tahu aku miskin. Kita cari dulu. Oke, siap?
2: Iya.
1: Oke.
2: Aku, kalau cuma dah lewat dulu lah ya, nanti lagunya.

0: Oke, terima kasih.
1: Ini kayaknya yang sekorokan semuanya lagu-lagunya pada galau semua. ini yeah. Sama Ahmad Irwan, ini sama Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Ya mudah-mudahan ya tidak ada yang galau lagi.
0: Oke deh.
1: Terima kasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh bang kakak, ini sudah ada yang bergabung ya. Mau request lagu Juan Rahman yang Kiblat Cinta. Oke, nanti diputarkan sama Cita-Citata ya, masih dari WhatsApp kita. Bahagia itu sederhana. Kayaknya

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.
1: Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita dengarkan kajian Islami Mutiara Sore edisi hari Minggu 12 Juli 2026 bersama Erni Dewati Siregar SAG dari Pokjal Kemenag Kabupaten Dairi dengan tema keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kami bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah allazi la nabiyya ba'd. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dalam kesempatan untuk terus belajar, terus menggali ilmu, terus mengikuti zaman, terus mengikuti bagaimana selancarnya media sosial dalam menyampaikan tentang iklan-iklan tentang belajar, iklan-iklan tentang keikhlasan, iklan-iklan tentang bagaimana cara menuntut ilmu walaupun di mana saja berada. Kemudian solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, pecinta Mutiara Sore di mana saja yang bisa dijangkau, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan tentang pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang nasihat kepada diri saya, kepada anak-anak saya, kepada generasi yang berhubungan dengan saya, dengan kehidupan yang sekarang. Kita ketahui bahwa tanpa ilmu manusia binasa, kata syair. Tanpa ilmu manusia binasa. Kenapa dikatakan seperti itu? Banyak orang bisa mengerjakan sesuatu itu, tetapi tanpa ilmu tidak akan bisa berkembang. Banyak yang kita ketahui, banyak orang yang mau berbuat lebih bagus lagi karena keterbatasan ilmu. Maka dikatakan di sini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat tema tentang keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ini mungkin fokusnya kepada para generasi. Saya tertarik dengan judul ini karena ini adalah tentang remaja ataupun yang memberikan motivasi kepada orang tua, kepada anak-anak yang melanjutkan sekolah, bagaimana kalau menuntut ilmu itu harus dilaksanakan secara ikhlas. Ikhlas itu dari mana? Dari anaknya. Ikhlas itu juga dari mana? Dari ayahnya, orang tuanya, ibunya, keluarganya. Bagaimana yang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu di sini? Kita kembali kepada niatnya. Bahwa sering kita paksakan anak kita untuk belajar, memilih perguruan tinggi, memilih sekolah A, B, C dan sebagainya, memilih tempat les, memilih ini dan itu, tanpa kita tanya hati kita, tanpa kita tanya kemampuan anak kita. Kita hanya memikirkan kalau anakku sekolah di sini, inilah yang dikatakan kebanggaan. Kalau anakku lesnya di sekolah di privat ini, inilah merupakan kebanggaan. Dengan gayanya kita menyampaikan, anakmu kerja sekolah di mana? Oh ya, anakku sekolah di sini. Uang sekolahnya sekian, ininya sekian. Anak kau kuliah di mana? Anakku di sini. Dengan begini, dengan begitu. Artinya apa? Disitulah yang dikatakan menuntut ilmu itu harus ikhlas. Tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Siapa di sini yang dituntut untuk ikhlas? Dua belah pihak. anak dan orang tua. Ya, karena kalau anaknya tidak ikhlas, maka dia akan melaksanakan menuntut sekolah itu tidak dengan sepenuh hati. Yang terjadi, maka bisalah dia berhenti di tengah jalan, bisalah dia berhenti separuh jalan, bisalah dia berhenti paling menyedihkan lagi ketika mau tamat. Maka kenapa sebabnya itu? Kita kembali kepada keikhlasan tadi. Bisa jadi dia sekolah karena dipaksa oleh siapa saja yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, yang dituntut untuk ikhlas itu adalah orang tuanya. Itu tadi, orang tuanya tidak hanya ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Berikan anak itu kebebasan untuk menuntut ilmu supaya dia ikhlas, bisa menerima dan menuntaskan pembelajarannya sesuai dengan keinginannya, sesuai juga dengan kemampuannya, sesuai juga dengan kapasitas apa yang dia rasakan. Karena menuntut ilmu itu, yang belajar itu bukan kita, tetapi anak kita. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita renungkan tentang pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu, yang ikhlas itu dua-duanya. Penting keikhlasan dalam menuntut ilmu, penting keikhlasan bagi yang memberikan fasilitas menuntut ilmu, dan penting juga keikhlasan untuk merelakan anak kita itu kalau dia mondok, kalau dia harus pindah dari rumah untuk belajar itu, harus kita berikan keikhlasan, serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan anakmu, anakku kepadamu untuk menuntut ilmu sesuai dengan kemampuannya. Maka kita berdoa selalu, berikan dia kemudahan ya Allah. Berikan kemudahan segala urusannya dalam menuntut ilmu. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Berikan dia keikhlasan. Itu yang kita perbuat. Ini tidak, ketika anak kita pergi belajar, yang kita khawatirkan ada enggak jajannya. Ada enggak makan apa dia hari ini. Maka kita preteli terus dia masuk berangkat. Belum berangkat, nah, jangan jajan ini ya, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan ini. Semua jangan. Artinya kita tidak ikhlas, kan ada Allah yang memelihara. Iya jelas, tetapi itu dia tadi. Ketika kita ikhlas menyerahkan anak kita itu menuntut ilmu, maka Allah akan jaga dia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai pelajar, sebagai orang yang memfasilitasi pelajar, seringkali kita mendapatkan, mengharapkan nilai yang tinggi. Ketika anak kita belajar dan kita anaknya sekolah, anak kita jauh belajarnya, maka yang kita harapkan adalah nilai tinggi. Ya. Yang kita harapkan nilainya tinggi, yang kita harapkan dari pendidikan itu ataupun yang menuntut ilmu itu adalah penghargaan. Yang kita harapkan ketika anak kita itu menuntut ilmu adalah pujian dari orang lain. Padahal tujuan utama dalam menuntut ilmu seharusnya adalah mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan ilmu tersebut untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kita sibuk memikirkan anakku juara berapa. Kita sibuk memikirkan anakku dapat penghargaan apa. Kita sibuk memikirkan anakku apa yang sudah dia peroleh, medali apa yang sudah dia dapat dan sebagainya. Tetapi kita sering lupa bahwa menuntut ilmu itu adalah mencari ridho Allah dan mengamalkan. Bisa dia mengamalkan ilmunya. Banyak orang pintar tetapi tidak barokah. Kenapa tidak barokah ya Umi? Karena begitu dia pintar, dia hanya ingin supaya berprestasi. Dia tidak mau dilangkahi orang jadi juara dua, tidak. Maka begitu selesai tamat pembelajarannya, maka dia bingung, aku mau jadi apa? Ya, hilang satu keridoan. Tidak barokah ilmunya. Habis rankingnya, habis penghargaannya, ya udah sampai di situ. Tetapi kita inginkan dalam menuntut ilmu di situ adalah, yang ikhlas menuntut ilmu itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan ilmunya untuk kebaikan ataupun kemaslahatan umat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hal ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Bayyinah ayat 5, dikatakan di situ bahwa padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas. menaatinya dalam menjalankan agama yang lurus. Sejalan itu juga dikatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira artinya seperti ini, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ketika kita meniatkan anak kita itu belajar untuk mendapatkan penghargaan, ya dapatlah penghargaan saja. Ketika kita niatkan anak kita itu mendapatkan juara saja, kita kerjakan dia, kita kasih dia sekolah yang lebih bagus, yang terkenal, yang sebagainya, untuk mengharapkan juara satu, dua, ataupun juara satu lah, maka dia akan mendapatkan itu sesuai dengan niatnya. Maka kalau kita memberikan anak kita itu niat ikhlas untuk menempuh ilmu, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya tadi itu bermanfaat untuk orang lain dan menjadi kebaikan kepada dirinya. Kalau sudah bermanfaat untuk orang lain, apalagi? Semualah sudah dirasakan orang. Kalau dia menjadi PNS, PNS yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau dia menjadi P3K, P3K yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau dia seorang perawat, perawat yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau dia tenaga apa saja, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari hadis ini tadi dikatakan bahwa dan setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi, bahwa kita bisa memahami jika niat kita belajar hanya untuk dunia, maka kita akan hanya mendapatkan dunianya saja. Tetapi jika kita belajar dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu kita akan penuh dengan berkah, memudahkan kita dalam memahami pembelajaran dan membawa manfaat di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, pecinta mutiara sore di mana saja berada. Maka dari itu, marilah kita luruskan niat kita dalam menuntut ilmu anak kita. Kalau dia seorang orang tua, luruskan niatnya untuk anaknya yang menuntut ilmu. Kalau dia seorang pelajar, luruskan niatnya dalam menuntut ilmu. Kalau dia seorang mahasiswa juga seperti itu dan sebaliknya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dua belah pihak harus luruskan niat. Antara anak, orang tua, luruskan niatnya dalam menuntut ilmu. Ikhlaskan. Ya, belajarlah bukan karena ingin dipuji. Dalam menuntut ilmu itu, belajarlah karena bukan ingin dipuji, tetapi karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau kita sudah belajar, kalau ilmu yang kita dapat itu bisa kita amalkan dengan bahwa kita menuntut ilmu itu dengan ikhlas, ya. Kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, kita tidak mengharapkan hadiah dari orang lain, kita tidak mengharapkan ini dan itu, maka kita akan bermanfaat untuk orang lain. Dengan keikhlasan, insya Allah ilmu yang kita peroleh akan berkah membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sehari-hari ini sudah mulai tenang, maka tidak ada yang salah lagi. Ilmu yang sudah kita pelajari di sekolah tadi bisa kita kembangkan kepada orang lain, berarti dia sudah menjadi seorang guru. Apalagi yang ditakutkan, ya? Jadi menuntut ilmu itu harus ikhlas. Di situ adalah setiap apa yang kita menuntut ilmu itu tidak pernah salah, ya. Tetapi mencari ilmu itu untuk diterapkan kepada siapa saja, untuk bermanfaat untuk orang lain, ini yang dikatakan ilmunya barokah. Ilmunya bermanfaat untuk siapa saja. Bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk orang lain. Maka secara dakwahnya dia sudah menyampaikan dakwah kepada siapapun. Dia sudah mengamalkan ku ampusikum wa ahlikum naron. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena dengan ilmu dia akan bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Dengan ilmu dia akan membedakan ini salah, ini benar. Dengan ilmu dia akan bisa merasakan ini kebahagiaan yang hakiki, ini memang kebahagiaan yang sementara. Dengan ilmu juga semua bisa dilaksanakannya.

0: ikhlas karena Allah, dan ilmunya tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk siapa saja, terutama kepada orang lain, dirinya sendiri, keluarganya, orang lain yang ada di sekitarnya, dan siapa saja yang berjumpa dengan dia. Dengan demikian, maka akan kita akan capaikan ikhlas itu dalam menuntut ilmu. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk keturunan dan seluruh yang mendengarkan apa yang saya sampaikan pada sekarang ini. Kami tidak mengajari rimau berduri. Kami tidak mengajari ibu untuk menetapkan di mana keikhlasan dalam melepaskan anak menuntut ilmu, tetapi hanya dalam nasihat menasihati, kita berharap anak kita, generasi kita, ilmu yang dia peroleh bermanfaat untuk orang lain. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun ketika perkataan yang saya sampaikan ini adalah merupakan baik datangnya dari Allah dan kesalahan itu dari diri saya sendiri. Maka saya sampaikan di sini, tiada gading yang tak retak, tiada lautan yang tak bergelombang. Semuanya itu adalah keindahan. Ketika ikhlas kita memandangnya, maka akan kita rasakan betapa keikhlasan itu merupakan kebahagiaan yang hakiki kepada diri kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: محمد
1: السلام عليكم مبارك علي
2: ذا كاستم ال ال انترتين
0: هوا هوا
2: هوا هوا
3: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Tradisi Budaya Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, sudah pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Kita masukin segmen Ragam Irama Nusantara Budaya Nusantara, memutarkan lagu-lagu dari seluruh penjuru tanah air ya, lagu-lagu daerah, dan juga membagikan informasi-informasi dari Indonesia pastinya ya, Abang Kakak ya, informasi budaya dan lain sebagainya. Jadi kita dengarkan dulu ya Abang Kakak, mengenai Tengkuluk Melayu ya. Ini kita dengarkan dulu future tentang atau judulnya Tengkuluk Melayu. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli. Dan kedua, saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis supaya untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: sile. Maya kabarnya ne?
1: Jua-jua abah.
0: Ah.
1: Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, abah ah. Tak jumpa ni. Iya,
0: kemana saja aku tengok
1: ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana iya. Jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik baru kita makan.
0: Oh betul, dengarkan ni. Ah. Kalau mau isek berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua.
0: Aa.
1: Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belagu dibuka pucuk pisang dua.
0: Aa.
1: Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Ah, betul. Aa. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu bang, main.

0: Sile, mai agabana ne?
1: Jua-jua, Abang. Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya ke mana saja aku tinggal
1: ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan nih. Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar Abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.
0: Iya.
2: Abang Kakak, peluncuran buku Tatah, Suluk, Sulur, dan Jepara menghadirkan perspektif baru mengenai sejarah Jepara melalui seni ukir. Buku tersebut disusun berdasarkan riset lintas disiplin selama sekitar 1 tahun. Direktur Tatah, Veronica Rompis, mengatakan buku itu tidak hanya mendokumentasikan pameran seni ukir Jepara. Menurutnya buku tersebut menjadi titik awal lahirnya penelitian dan diskusi baru. Veronica menjelaskan rangkaian program Tatah tidak berhenti pada peluncuran buku maupun pameran. Seluruh program diharapkan melahirkan kebijakan yang menjaga keberlangsungan tradisi ukir Jepara. Ia menambahkan perhatian harus diberikan kepada karya ukir sekaligus para pengukir sebagai penjaga tradisi. Pameran Tatah juga diperpanjang hingga 26 Juli agar menjangkau lebih banyak masyarakat. Salah satu penulis buku, Arif Ahyat, menjelaskan buku tersebut lahir dari kegelisahan memahami sejarah Jepara secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan menempatkan seni ukir sebagai bagian dari perjalanan sejarah masyarakat. Menurut Arif, rekonstruksi sejarah dilakukan melalui kajian arsip, artefak, dan berbagai peninggalan budaya. Pendekatan itu menawarkan cara baru membaca perkembangan Jepara selama berabad-abad. Arif mengatakan penyusunan buku melibatkan peneliti dari berbagai disiplin ilmu dan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya ialah penelusuran arsip berbahasa Belanda yang belum banyak dimanfaatkan. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Oke, Abang Kakak, kita ke lagu dulu. Jadi untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 19.58 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Delapan perempat Medan, suara budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya saya pamit dari ruang dengar abang kakak. Nanti bakal ada Najwa yang akan menemani aktivitas santai malam abang kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya putarkan dulu nih drama legenda dengan judul Putri Tujuh dan asal-usul nama Dumai. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan menikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksima yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yo.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senang.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik tuh. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

Pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk Umay itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di Umay terdengar seperti Dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tu. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa ku hilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran.
2: Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan Putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi 4, atau belah ketupat. Biasanya, terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisima mengisi comol yang terdapat di Tepak Siri, utusan Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang Pangeran Empang Kuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Ciksima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan Kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

0: anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Mak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

pergi dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisima kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisima meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Buras.
1: Menjua-jua.
0: Menjua-jua.

Kearifan Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

yahobu irama iraina ba talswefu ifulu ifalukaita bacara li ononiha yang kami siarkan melalui RRI Medan di kawasan Jalan Gatu Subroto kilometer 5,5 di Pro 4 FM 88,4. Malam ini seperti biasa Bang Gula yang membawa acara dan juga Naswa. Dan malam ini Abang Dakaka kita bahas mengenai asal usul suku Nias, walaupun tidak tepat nanti ya, mohon maaf. Dan juga tradisi pakaian adat Nias, dan kita juga nanti membahas mengenai rumah adat Nias. Dan Abang Dakaka di malam hari ini tanggal 12 Juli 2026, acara kita yaitu dari sekarang di 20.40 sampai 21.30 menit. Abang Naka, kami harapkan tetap cun dari gelombang ini, gelombang FM 88,4. Dan Abang Naka kan boleh nanti dihubungi kami ke line telepon di 061-846-3115. Dan juga kami juga live di Facebook teman-temannya, di nama saya Mesut Idugule. Dan lagu pertama yang akan kita naikkan pada saat ini adalah lagu kita ambil dari lagu apa ini, dance atau lagu mainan Nias, yaitu He Ono Alabe. Apa artinya He Ono Alabe itu? Suatu perempuan Nias ya, He Ono Alabe atau gadis Nias. Dan lagu ini biasanya dilakukan dengan gembira, dan maina ini dilakukan dengan banyak orang ya, banyak orang teman-teman ya, bisa 10, bisa sampai 100, dan tidak terbatas kalau ini maina ini. Dan maina ini sedikit lamanya ada sekitar 7 menit, nanti kita potong nanti terlalu lama karena kita masuk ke segmen itu mengenai yaitu ada suku Nias dan asal usul dan tradisi pakai adat Nias dan suka dan juga rumah adat Nias. Oke, Abang Dakaka, mari kita dengarkan yaitu He Ono Alabe, Data Fonodong.

Ya, semuanya begini lagu Sinota Forno itu lagu Maina ni nada sado I Fatih Zibuam. Bama tetana kura ama ina batali suefu bano terada da balagu sino begini. Dan ira ama ina batali suefu de sino mazaji begini bahawa mabahal kami. Bahawa di Nias itu, suku Nias itu abang dan kakak. Pulau ini merupakan salah satu pulau di Provinsi Sumatera Utara. Enggak saat ini pulau ini diduduki oleh orang Nias atau disebut Ononiha. Kependudukan orang Nias atau pulau ini diperkirakan sekitar 7.700 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arkeologi yakni Gua Tegindaba atau Gua Orang Asing.

Gua Tegindaba, hunian mesolitik di Pulau Nias yang diterbitkan ya oleh Balai Aerologi Medan. Gua Tegindaba diperkirakan telah dihuni oleh manusia sejak 700 tahun yang lalu. Udah lama kali ya Bang dan Kakak ya. Bagaimana sejarah suku Nias? Detik Sumut akan mengenal kayak suku Nias sedang kepada kita semuanya. Asal-usul suku Nias adalah berdasarkan buku Masyarakat Nias, suatu interpretasi yang ditulis oleh Johannes Maria Hamerle. Sejak leluhur suku Nias dapat dilihat dalam cerita-cerita lisan atau hoho yang berkembang di masyarakat Nias. Dalam hoho leluhur atau orang pertama yang tinggal di Adi Nias adalah Sobanua atau Onombela. Berdasarkan artikel ilmiah berjudul Leluhur Orang Nias dalam Cerita-Cerita Lisan Nias yang ditulis oleh Sobanua atau Onombela mempunyai arti manusia pohon, yang ini bermula ketika penguasa Kayangan itu di pemerintahan ke-6 untuk turun di bumi dengan tumbuhan liana negara. Ini ceritanya teman-teman ya. Namun liana lagara yang digunakan rapuh sehingga mereka terjatuh ke tanah dan ke atas pohon. Oleh karena itu Onombela menjadi sebutan yang keturunan ibu ciri-ciri yang memiliki tinggal di atas pohon. Sementara itu keturunan ibu ciri-ciri yang jatuh ke tanah disebut sebagai Nadoya atau manusia gua Abang dan Kakak. Dalam buku Asal-Usul Masyarakatnya, suatu interpretasi Masyarakat Nias mempercayai adanya 3 kelompok etnis yang tinggal di Pulau Nias, yakni kelompok berkulit putih dengan paras cantik disebut Onombela, kelompok dengan ciri seperti manusia purba yang tinggal di gua disebut Nadoya, yang kelompok manusia purba yang bermigrasi di seberang laut disebut Lani Ebona. Ketiga kelompok etnis tersebut dikenal sebagai orang Nias atau Ononiha Abang dan Kakak. Tradisi suku Nias Abang dan Kakak, salah satu tradisi suku Nias yang populer dan masih dilaksanakan hingga kini adalah lompat batu atau hompo batu Abang dan Kakak. Dilansir dari artikel ilmiah berjudul Pengembangan Lompat Batu Hompo Batu sebagai objek dan daya tarik wisata Desa Babu Mataluo, Kabupaten Nias Selatan, yang ditulis oleh Xiaoming dan Juliani Halawan. Lompat batu merupakan atraksi melompati piramida batu yang dilakukan oleh para pria Abang dan Kakak. Para pelompat mengenakan pakaian adat Nias, mahkota bagaikan klasteria. Atraksi lompat batu juga diiringi oleh beberapa tarian seperti tari perang atau tari Vanuaya. Selain itu Abang dan Kakak, suku Nias juga diidentik dengan tradisi pesta pernikahan. Berdasarkan resmi Museum Pusaka Nias Membela, yang mempunyai pria wajib melaksanakan pesta pernikahan di desanya. Apabila tidak melaksanakan pesta, pria tersebut tidak dianggap sebagai anak dan tidak berhak bersuara di pesta-pesta Abang dan Kakak. Oh itu ya, di desanya. Dan pakaiannya Abang dan Kakak, ada pakai ada suku Nias adalah lamari resmi Museum Pusaka Nias. Pakaian adat suku Nias identik dengan 3 warna, yakni merah, kuning, dan hitam. Pria dan perempuan dan utara, perempuan dari utara didominasi dengan warna merah Abang dan Kakak. Sedangkan pakaian adat perempuan dari selatan didominasi dengan warna kuning. Berdasarkan Abang dan Kakak, ada adat dan budaya suku bangsa Nias Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Warna merah melambangkan Abang dan Kakak, melambangkan kekuatan dan kekuasaan kerajaan. Warna merah diperoleh dari daun dan kulit kayu sanjunya yang digiling halus lalu disebut dengan pakaian Abang dan Kakak. Warna kuning melambangkan kemuliaan dan kebesaran sehingga warna kuning hanya boleh dikenakan oleh raja, permaisuri, dan kaum bangsawan. Warna kuning berdasarkan dari rebusan ya tumbuhan bebe uso yang disebut tumbuh halus terlebih dahulu Abang dan Kakak. Sementara itu warna hitam melambangkan kegelapan dan kesedihan
yang diperoleh dari daun kayu dan lumpur berwarna hitam abang dan kakak. Pakai warna hitam dikenakan oleh para ulama atau pemuka adat yang disebut ere. Itu abang dan kakak, dan kita bahas nanti mengenai rumah adatnya abang dan kakak, dan setelah lagu ya, setelah kita putar lagu. Dan ada lagu yang saya siapkan di sini adalah dari senada trio Sehi Taulifuge atau Bagamozua Niha Fa Sehi Abang dan Kakak, yang disediakan oleh

Simone Megini, lagu Sinotabe, Sodombo, lagu Sinotabe, Megini, Bamatana Krata, Fseda, Banotirada, Balago Sinomabe, and Megini, then Raya Baminagan, lagu for Lala Zaluhu. Irama ina Batema Begin, Teddy Kosanam Satu, the Lapan Empernam, Tiga Satu Satu Lima. Sebenarnya ini harus bahasanya sebenarnya, tapi ya kebetulan orang kita Nias tidak banyak yang mendengarkan, sehingga terpaksa saya pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya judulnya ini Leon Nihal. Nah, irama ina batas itu main begini tadi kosong nesarah walau fana telu sarah sarah lima notola mio guna. Dan begini ni ombak aku mengenai ada rumah Adanias adalah berujuk dari buku ya ada adat dan budaya suku bangsa di Nias Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Nias adalah masyarakatnya mengartikan rumah sebagai tempat menjalani kehidupan sosial, aktivitas sehari-hari dan pesta adat. Secara rinci masyarakat Nias menyebut rumah yang dijadikan tempat tinggal sebagai omo, tempat tinggal sementara sebagai ose, dan tempat tinggal dewa sebagai bale. Rumah adat suku Nias terdiri dari tiga tipe ya. Rumah adat Nias Utara memiliki bentuk oval dengan pola sejajar, sedangkan rumah adat Nias Selatan memiliki bentuk segi empat dan pola huruf U. Dan rumah kepala suku di ujung sementara itu, rumah adat Nias Tengah berbentuk kombinasi antara oval dan segi empat abang dan kakak. Nah, itulah rumah-rumah adat Nias abang dan kakak, ada tiga macam, ada oval dan ada segi empat. Dan kalau ini ya Nias Tengah adalah berupa ada empat segi empat dan segi U. Dan rumah kepala suku ujung sementara itu, rumah adat Nias Tengah berbentuk kombinasi antara oval dan segi empat dan abang dan kakak. Oke, di 0618463115 udah bisa dipenuhi, diulangi di 0618463115 udah bisa dipergunakan. Mungkin abang dan kakak ada yang mau bertanya-tanya ya mengenai tadi yang kami sampaikan tadi mengenai suku-suku Nias. Ada beberapa tadi suku Nias ya abang dan kakak ya, dan ya boleh nanti di bertanya dengan kami, atau abang dan kakak boleh juga kalau meminta lagu Nias, atau abang dan kakak boleh juga mau kirim salam juga boleh ya di acara Bang Gule ya, karena masih ada waktu kita sekitar 20 menit lagi abang dan kakak ya. Oke, abang dan kakak boleh di 0618463115 abang dan kakak. Ini karena di Nias itu banyak yang belum kita tahu abang dan kakak ya, ada banyak yang belum kita tahu, dan boleh nanti bertanya-tanya dengan Bang Gula, yang boleh nanti yang tahu Bang Gula boleh nanti saya jawab. Dan memang hari ini suara Bang Gula agak sedikit beda ya, ada agak sedikit beda dengan suaranya yang sebelumnya, karena Bang Gula sedikit mungkin ada gejala-gejala batuk mungkin abang dan kakak ya. Oke, ada lagu yang kita putar, Amala Izu dan lagu Dana ya, ada bikin Onominiagu David Saputra si Sobat Tanjung Rawa ya. Semoga Onominiagu David Saputra tolak terhibur ya, dan Amala Izu data penolong.

Iya, sebenarnya lagu Safuria, tinggal Safuria, so lagu Evada ini tapi kata lagu Miti Miti. Evada nanti soga asahi raya bagi dem dan ira ama ira ina batal swefu hanya kita Evada bermain sembeli kita. Fulis falu kita baru hari minggu sebenarnya utara bazi 25 ofeta matonga fulu bazi bongi. Ira ama ina batal swefu nasi fasala sala babede ma matan kami blog dari kema meyagane tengah nihasi sempurna hasi sosiawa si sempurna irama ina batal fisu mangunan dahi mori bas dunia ini mori bayar medan kawasan jalan gato suruto kilometer 5,5 efadani so nahida nazwa dia akan melanjutkan acara RI Pro 4 FM 88,4 ya agak mori bayar medan mangunan dahi mori yahobu yahobu yahobu ononiha.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: sile. Maya kabarnya ne?
1: Jua-jua abah.
0: Ah.
1: Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, abah ah. Tak jumpa ni. Iya,
0: kemana saja aku tengok tu?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana iya. Jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik baru kita makan.
0: Oh betul, dengarkan ni. Ah. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, ah. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua.
0: Aa.
1: Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belagu dibuka pucuk pisang dua.
0: Aa.
1: Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Ah, betul. Aa. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu bang, mainkan.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: kaya ke abangnya ne?
1: Jua-jua abang. Abang kaya beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, lama tak jumpa ini.
0: Iya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh betul, dengarkan deh. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun di belah dua.
2: Assalamualaikum FM Promotor Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan Jepasnya Meneka di Sapa Malam kali ini ya. Oke, kita coba angkat dulu telepon pertama kita setelah tadi udah kita puterin requestan ya. Spesial memang. Soalnya ngechatnya agak pribadi. Halo, Sapa Malam.
3: Malam, Nazwa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cynthia. Sehat, Cynthia?
3: Sehat juga kabar Nazwa?
2: Sehat dong.
3: Agak lama yang mana kok, lama kali onernya.
2: Iya, ada yang request tadi.
3: Oh iya?
2: Gak mau deh dibacakan.
3: Oh gitu.
2: Iya, Cynthia. Cuman hujan di sana.
3: Tadi hujan, cuman dia berhenti kembali tuh.
2: Iya, di sini juga tadi hujan deras, habis itu berhenti lagi.
3: Tadi kata di, tadi ada yang tuh, ada yang pesta nikah ya?
2: Ah, betul.
3: Ya, pasti pasti si Dina sebelah Dina.
2: Iya, tahu Cynthia, kenal.
3: Kenal dia kan dua apa dulu kan kerja di putih
2: abu satu
3: dia
2: betul iya ya wes
3: nggak kapan Nazwa
2: aduh nanti nanti Cynthia dulu aja.
3: Aku nggak nanya apa Nazwa dulu baru Cynthia.
2: Enggak lah Cynthia dulu lah.
3: kita belum ada calonnya.
2: sama lah.
3: Nggak pula sama.
2: Ya dari Cynthia mau request lagu apa Cynthia?
3: Buat dari apa dari Roncong.
2: Keroncong sebentar ya Cynthia ya, mana nih keroncong?
3: Judulnya ini lumpuhkan ingatanku.
2: Lumpuhkanlah boleh Geisha ya.
3: Nanti saya nazar nyanyi.
2: Iya, makasih lah ya. Gak bisa deh diputer Cynthia lagu keroncong.
3: Kenapa bisa? Bisa?
2: Gak bisa.
3: Gimana? Ya tukar lagu lain lah.
2: Ah iya, coba lagu lain.
3: Coba apa dari karena aku sayang.
2: Karena susayang. Weh, sayang siapa, Nich?
3: Enggak ada sama lagu aja.
2: Oh gitu, boleh-boleh.
3: Iya. Bisa diputar lagunya?
2: Salam-salamnya lah.
3: Salam-salamnya buat Pak Anga, buat Pak Arman, buat Aira Pelumpang, buatnya Amel, buatnya Pak Anga juga, buatnya Bang Isil pertama, buatnya Usumi, buatnya Perasa, buatnya semua-semua aja lah ya. Buatnya Nazwa, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi ya. Ini ada siapa lagi nih? Halo, siapa malam perempat?
4: Suara Budaya Nusantara.
2: Iya, Waalaikumsalam Bang Wira, sehat?
4: Alhamdulillah, sehat, dengar suara Nazwa.
2: Mantap, mau request lagu apa?
4: Lagu dari Yogyakarta, Pucu-Pucu.
2: Poco-poco boleh bentar ya. Yopi, Yopi itu Manado atau
4: Ambon.
2: Oh, Ambon. Oke, salam-salamnya.
4: Salam tadi ada Cynthia ya. Ada juga Pak Ma, Pak Abdullah, Pak Jenal Tanjung, ada Pak Jiman, ada juga Mas Bambang gitu loh. Ada juga Bang Arman Hasibuan. Ada Bang Jack, ada juga cantik manis gitu loh. Coba?
2: Iya.
4: Oh, kirain tidur. Ada juga Pak Adi Genjer ya. Ada juga Bang apa Pak Al. Ada Umi-Sumi juga, Uda Redmi. Ada Bang Bogel. Ada juga Rani di Green dan udah bawa semua ya. Buat nasibnya.
2: Iya. Yeah.
4: Dari candi situ ya. Duduk ketawa. Ya udah. Duduk ganteng situ ya.
2: Yo.
4: Itu buku kumis yang ganteng. Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke lah ada Bang Wira tadi ini ada siapa lagi kita angkat dulu. Halo, sampai malam perempat.
5: Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya? Lupa namanya.
2: Najwa ini. Ini ada siapa?
5: Selamat malam, Najwa.
2: Selamat malam kembali. Ada siapa di mana?
5: Mbak Putri Madu.
2: Mbak Putri Madu sehat?
5: Alhamdulillah, sehat.
2: Oke.
5: Lagunya dari Tapanuli ya.
2: Tapanuli Selatan
5: bunga
2: Tengah.
5: Harotas.
2: Bunga?
5: Ah, bunga Harotas.
2: Bunga Harotas.
5: Dari Arta Sister.
2: Ini Tapteng atau Tapsel?
5: Tapanuli. Bunga Harotas.
2: Ya, iya, tapi di sini ada dua nih, Tapanuli Selatan sama Tapanuli Tengah.
5: Siapa penyanyinya?
2: Bentar ya. Bunga, bung. Siapa tadi penyanyinya? Halo? Halo?
5: Ya, halo.
2: Siapa tadi penyanyinya, Mbak?
5: Arta Sister.
2: Kok nggak ada? Nggak ada namanya di list ini.
5: Oh, nggak ada ya?
2: Iya.
5: Ya udahlah, lagu dari Karo aja lah.
2: Lagu dari Karo.
5: Dari
2: nyanyi?
5: Luther Tarigan, judulnya Wisgara.
2: Luther?
5: Iya, Luther Tarigan.
2: Luther Tarigan.
5: Wisgara.
2: Wisgara boleh.
5: Salam ya.
2: Ya.
5: Salamnya buat Pak Enggah lah ya, selamat malam. Udah itu buat Mama Rizky. Udah itu buat Rudy Hutagalung, Cynthia. Udah itu Pak Zainal Tanjung. Udah itu buat Ibu Farida. Ibu Farida di mana, lupa?
2: Ibu di mana ya? Di rumahnya nih.
5: Pokoknya Ibu Farida lah ya. Udah itu buat Ibu Ratni ya yang ada.
2: Iya, Bu Ratni.
5: Ibu Ratni apa Ratna?
2: Bu Ratni.
5: Ibu Ratni ya, selamat malam. Udah itu buat Cantik Manis lah ya, selamat malam juga. Udah itu buat siapa lagi ya? Udahlah, buat semuanya aja lah.
2: Buat semuanya ya.
5: Ngeblank sudah malam.
2: Oke, boleh. Nanti aja puterin lagunya.
5: Iya, buat Najwa pulang hati-hati ya.
2: Siap.
5: Baru turun hujan soalnya kan.
2: Betul.
5: Jalan licin.
2: Iya.
5: Oke lah ya, selamat tugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat dulu. Halo, selamat malam perempat.
6: Selamat malam lagi, apa kabar?
2: Waalaikumsalam. Sehat. Tadi siapa di mana?
6: Pak Zainal Tanjung.
2: Pak Zainal Tanjung. Sehat Pak Zainal Tanjung malam hari ini?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa?
6: Lagu Melayu judulnya Kasih Sekejap.
2: Kasih Sekejap, boleh. Salam-salamnya?
6: Salamnya, pertama tadi siapa?
2: Ada Cynthia pastinya.
6: Oh, Cynthia. Kemudian Putri Madu, Bu Rani, Mama Rizky, Kumi-Sumi, Ira Karijan, Mbak Sentini, Bunda Eva, Mbak Farida Sembada, Wati Tamora, Raja Guana, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, Mas Paijo, Yusri Gila Pratama, Mas Abi Jender, Bang Jack, Bang Dogel, Bang Wira yang tadi, kemudian Cantik Manis, Mas Antus Entis, Pak Jiman, Bu Wangina, Kota Rasa, Bang Al, Arman Nasibuan, Pak Jumari, Pak Mustam, dan semua-muanya aja.
2: Iya, oke, boleh.
6: Ada lagunya kan?
2: Ada dong.
6: Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ini sudah ada yang bergabung lagi nih ya. Kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam perempat.
7: Halo, perempat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ada siapa di mana?
7: Cantik manis, gitulah.
2: Iya, Mbak cantik manis, gitu loh. Sehat?
7: Sehat. Sehat, karena lagi girang-girangnya.
2: Kenapa lagi girang?
7: Ya, tim kesayangan masuk semifinal. Tim kesayangan masuk semifinal. Iya. Laga dengan Beckham.
2: Juga nggak paham, sama Bang Marlon aja bahasnya ya. Ya, dan ini mau request lagu apa ini, Mbak?
7: Enggak, karena Mama Rizky Beckham katanya.
2: Oh gitu, iya.
7: Cantik manis, Messi kan gitu. Pak Jainal Tanjung, Prancis. Bang Wira, Spanyol. Putri Madu, Portugal. Udah kalah.
2: Gitu.
7: Lagu Batak ya.
2: Lagu Batak judulnya apa?
7: Coba lihat dulu dari MN Trio. Apa aja lagu dia?
2: MN Trio. Kok enggak ada? MN E M E N.
7: Ah.
2: Enggak ada ini di sini.
7: Enggak ada. Kok enggak ada? Kemarin ada. Entah. Trio MN apa MN Trio enggak tahu pula.
2: Kalau misalnya nama penyanyinya beda enggak bakal keluar dari sini.
7: Oh iya ya, ini aja lah kalau enggak dari apa?
2: Mariana Sitanggang.
7: Mariana Sitanggang apa?
2: Mariana Sitanggang ada Iseho Ito, Kau Panggil Aku Paribanmu, Serba Salah. Terus ada
7: itu aja lah ya, Kau Panggil Aku Paribanmu.
2: Boleh, Pariban.
7: Ya. Iya. Itu aja. Terus tadi buat Madu Putri, apa kabar dengan Mas Lorennya? Apa kabar? Nah inilah lagi di jalan.
2: Lagi di mana itu? Terus, kereta api.
7: Iya, lagi di jalan karena baru pulang mau menuju ke rumah.
2: Oh, seperti
7: udah
2: itu.
7: Dekat rumah ini kereta api. Iya, kereta api. Iya kan skip kan ke mau
2: deket ya,
7: mau pulang
2: kan.
7: Terus buatnya Pak Jainal Tanjung, makasih ya Pak sapaannya ya Pak ya. Nah, terus ada juga Bang Wira tadi di Stabat, ada juga Pak Jiman, ada juga inilah siapa Mas Bogel, ada juga Jack Marpaung, Jack Marpuang. Terus ada juga si siapa ya? Si ganteng lah. Ganteng Adi Genjer, ada juga Bu Sinta, ada Bu Wati Tamora. Terus ada juga Wati Tamora, ada juga siapa? Ini Mantok Bang Anto Sentis ya. Tapi ada Sembada, ada Eva di apa ya, di Pancur Batu, ada Mbak Ina, terus buatnya lupa saya, Pak Abdullah dengan Ibu, apa kabar Bu dengan Pak, terus ada juga itulah kalau udah baru nyampe aja udah pening juga ya.
2: Iya.
7: Najwa, buat Bunda Dona juga ya. Najwa pagi siaran nggak?
2: Besok enggak. Kalau misalnya udah malam gini nggak mungkin masuk pagi dia, nggak mungkin masuk subuh.
7: Si Marlon kapan?
2: Si aduh Mak Jang, ini surprise, nantikan aja. Oke.
7: Okay? Ya, terus buatnya inilah kalau lagi dengar. Buatnya Arman Asibuan ya. Arman Asibuan. Ya buat sekali lagi Putri Madu lah. Semoga akur-akur aja dengan Mas Loren Nasutionnya ya.
2: Iya.
7: Udah kenal sama Putri Madu, Madu Putri?
2: Tidak.
7: Genjer Adi belum?
2: Belum juga. Semua belum ada pernah ketemu Najwa.
7: Oh iya. Jadi sama semua belum ada ya?
2: Belum.
7: Termasuk cantik manis gitu loh ya kan?
2: Iya. Yeah.
7: Belum ya? Buat Najwa sehat selalu ya.
2: Amin,
7: amin. Semoga dapat jodoh yang baik lah.
2: Amin.
7: Kapan Najwa?
2: Aduh, belum nampak hilalnya. Udah.
7: Buat Najwa sehat selalu. Dadah, bye-bye. Bye.
2: Oke, mengangkat aja puterin dulu ya. Ini udah pada numpuk lagu request dari Vesa Perempat yang pastikan tetap di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
8: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Iya, tapi kalau TV Perpatian Medan Suara Budaya Nusantara masih bersama Najwa pasti yang panen kakak di Medan malam hari ini ya. Dan ini Najwa mau bacain yang dari WhatsApp dulu karena ini udah numpuk nih ya bang kakak ya. Yang pertama ini ada dari siapa nih ya? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Najwa hadir Ibu Nomi Cipa Cina Padang dari kawasan Jalan HM Nyambi. Request lagu Kalau Kaca Jadi Intan, lagu Melayu ya. Salamnya untuk Uda, Dr. Ridwan, terus ada Bunda Dona Cinta, Ayah Hiwan, Pak Nga alias Wak Tampan, Wadah Yusuf Pratama, Pak Rasya, Pak Herul Habib, Pak Zainal Tanjung, Kak Putri Madu, Mas Adi Genjer, Bang Jack, terus Koko Bowo, terus ada Eda Suzana Borginting, Wasutris, dan Bon aja selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan lancarkan rezekinya. Amin. Oke, boleh nanti aja puterin ya. Terus selanjutnya ini juga udah ada requestan dari siapa nih. Assalamualaikum, Mika di Krakatau, mau request lagunya Andita Wahyuni, Angin Malam. Selamat tugas sampai tuntas Najwa. Oke, terima kasih Ika. Terus ini ada selanjutnya dari Bunda Eva Pancur Batu nih. Assalamualaikum Najwa, ini Bunda Eva, mau request lagu Rondo Ngarep Omah. Salam-salam ya buat Pak Ratni, Pak Abdullah, Bu Ratni, Pak Abdullah, Umi Sumi, Cantik Manis, Bang Jack, Bu Susana, Paris, semua-semua lah ya, A sampai Z untuk Najwa. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dan untuk Putri Madu, salam sombong Mak Jang. Oke, nanti Najwa putarin ya. Nah, ini juga ada selanjutnya dari siapa nih. Assalamualaikum Kak Najwa, warga Simpang Limun, hadir Mama Rizky Ma. Selamat tugas, sehat selalu ya. Lagunya puterin lagu Minang ya, Sayang Bana. Makasih Kak Najwa. Salam apa nih KKS nih untuk semuanya ya yang lagi dengerin Perempat Medan. Oke, boleh. Terus ini selanjutnya dari siapa nih. Selamat malam, selamat malam, sehat kanon. Burat nih request lagu Seroja. Salam soalnya untuk Mas Wira tadi ya, salam sehat. Mas Paris, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Uday Yusrizal Pratama, Pak Rasya, Mas Jack, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Anto, terus ada Pak Andi, Mas Al, Mama Rizky, Pak Rada Sambade, Bu Eva, Bu Ira Tarigan, Bu Susana, Puan Ina, Bu Wati, Bu Putri Madu, Ayang Parido untuk semua ya. Untuk Nona aja cantik manis, sehat-sehat, lancar rezekinya. Semoga cepat dapat jodoh yang setia and soleh. Dadah bye-bye, ditunggu lagunya ya. Oke deh, Najwa puterin dulu ya Bang Kakak sebelum kita buka lain telepon lagi, karena ini kan gak mungkin gak kita bacain WhatsApp-nya ya. Oke deh, pastikan juga Bang Kakak untuk tetap bersama Najwa di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Teman-teman FM Rumah Tani Medan, suara budaya Nusantara, masih bersama lagi pastinya Bang dan Kakak di Medan malam hari ini ya. Ini kita semakin di ujung waktu, kita buka line telepon lagi, sudah ada penelponnya. Halo, selamat malam Perempat.
1: Selamat malam Perempat Budaya Nusantara. Dengan Mbak siapa nih ya?
0: Ini ada Najwa, ini ada siapa di mana?
1: Mbak Najwa.
0: Iya.
1: Dengan Pak Jiman di Amanda Melangkat lho Mbak.
0: Pak Jiman.
1: Iya betul Mbak. Mbaknya sehat?
0: Sehat alhamdulillah. Pak Jiman sehat?
1: Sehat Mbak.
0: Iya. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Marpoken aja lah Mbak ya.
0: Marpoken itu lagu Batak atau lagu apa tuh?
1: Lagu Melayu.
0: Lagu Melayu, sebentar aja cari dulu ya.
1: Salam lah Mbak ya. Buat Mbak Ira. Buat cantik manis lu. Buat Bu Wati, Rijal Pratama, Bunda Eva, Pancur Batu. Udah tidur belum ini Mbak?
0: Siapa?
1: Bunda Eva Pancur Batu.
0: Ih, enggak tahu lah Najwa.
1: Iya ya. Nah, buat Mas Bambang lu dengan Umi Sumi. Di sana Buru Ginting lu. Dengan Mbak Putri Madu. Dengan Mama Rizky lu, Semok, Bu Rani, Pak Abdullah, Pak Jainal Tanjung, Mama Ezra, Kuku Bowo, buat Bang Paris, buat Pak Ngah tuh, Mas Paijo ya, buat Sentia, buat Sentini, buat Bu Barida Sembada, ini rekan saya ini Pak Ahmad Bagol nih, lagi leha-leha ini, terus buat Pak Abdullah lah, Bu Pak Abdullah kan udah ya, Pak Latif, Bu Anina, buat semua-semua lah Mbak.
0: Iya.
1: Buat Mbak Najwa. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Ini ada yang telepon lagi. Halo, siapa malam Perempat?
2: Halo, siapa malam Perempat?
0: Ada siapa di mana?
2: Di mana? Di sini ada Farasa, di situ ada siapa?
0: Ada Najwa di sini.
2: Oh, Najwa gitu loh.
0: Betul.
2: Ini... bahagia kali tadi Opa mendengar. Siapa yang minta tadi itu?
0: Yang mana?
2: Seroja.
0: Seroja Bunda Ratni.
2: Oh, Bu Ratni. Tahu dia lagu-lagu. Lagu-lagu apa kita dulu ya?
0: Iya, betul.
2: Besok-besok kalau Opa minta lagu Seroja, lagunya yang itu ya. Itu tadi siapa yang nyanyi Najwa?
0: Amigos Band.
2: Amigos atau ini atau?
0: Amigos.
2: Amigos ya?
0: Iya, Amigos.
2: Ya udahlah, malam ini Opa minta lagu.
0: Apa tuh?
2: Lagu Jowo lah Najwa.
0: Lagu Jowo dari siapa yang nyanyi?
2: Dari Didi Kempot.
0: Didi Kempot, sebentar. Mau yang mana?
2: Apa aja yang ada?
0: Ada Layang Kangen, Kopi Lama.
2: Wesikwai.
0: Itu aja?
2: Iya, Layang Kangen aja.
0: Oke, boleh nanti aja puterin ya.
2: Iya, salamnya buat semua pendengar dan Perempat yang belum tidur lah ya. Tadi itu siapa Najwa yang baru turun? Pak Jiman.
0: Pak Jiman, betul.
2: Oh, Pak Jiman di Langkat. Salam kenal ya Pak Jiman ya. Juga buatnya. Mas Paijo. Mas Paijo. Gak ada dia?
0: Mas Paijo belum.
2: Gak ada dia malam ini ya. Buat Mas Paijo. Dan anaknya Mas Paijo di Mabar ya, Cynthia. Selamat malam. Buat Abdullah dan Bu Nur. Buatnya itulah abang kita yang ganteng itulah ya. Rizal Pratama. Ya udah buat semua band Perempat yang lagi monitor. Mudah-mudahan kita istirahat malam ini membawa berkah. Besok pagi kita terbangun. Sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ajiwa.
0: Iya.
2: Datang ke studio, sehat walafiat. Mudah-mudahan pulang nanti tidak ada halangan apapun dan sampai ke rumah.
0: Mm-hmm.
2: Dalam keadaan sehat walafiat. Ya.
0: Mm-hmm.
2: Dibanyakkanlah rezekinya ya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau belum ada jodohnya,
0: yeah.
2: Doa opa nggak lari dari opa, dari doanya Bu Ratmi ya.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam Bu Ratmi ya. Opa aja selamat sampai tuntas. Paling ini opa terakhir ya.
0: Iya betul. Abis ini kita
2: jadi,
0: udah.
2: Kalau nggak dapat atau nggak kecewa kali. Oke lah Najwa ya.
0: Mm-hmm.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada opa Rasha tadi ya. Dan pastikan juga abang kakak untuk terus bersama Najwa pastinya ya. Sampai nanti tutup siaran nih ya. Terima kasih pastinya yang sudah mengikuti di Sapa Malam kali ini dari pukul 22 hingga 23 lebih 40 waktu Indonesia Barat ini. Dan pastikan tetap di Promote FM Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Budaya. Usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi Abang dan Akak, dimana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan, kembali melalui frekuensi 88,4 MHz, kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Baik, 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Dadakan di kesempatan hari ini. Masya Allah ya, terima kasih untuk Anda yang mungkin ya baru bangun tidur tapi sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Medan ya. Dan untuk edisi hari ini 13 Juli 2026, saya Kiki Koswara menemani Anda di Nusantara pagi 1 ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat Abang Dadakan. Jadwal kumandang azan insya Allah tepat pada pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beberapa saat lagi kita sudah dapat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk kita yang berdomisili di wilayah kota Medan dan sekitarnya Abang Danaka. Insya Allah nanti juga setelah kumandang azan kita akan hadirkan lagu-lagu religi penghantar sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik Abang Danaka, untuk acara lainnya masih kita hadirkan dari informasi seputar Sumatera Utara, hari ini dalam sejarah, Markobar, dan juga ragam budaya komunitas ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio programa 4, saya Kiki mengucapkan kembali untuk Anda selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Osmanlı!

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitar.

0: Masya Allah ya, jika ada berjuta Aisyah ya, tentunya yang menjadi role modelnya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya menjadi teladan untuk kaum wanita ya, dalam kemandirian, dalam kecerdasan ya, dalam hal-hal yang positif, dan tentunya untuk kaum wanita muslimah ya. Baik Abang Nenekan, sambil juga menunggu kita bergabung bersama Pro 1 RI Medan, Kajian Mutiara Pagi. Insya Allah nanti akan dipandu oleh Rafika Putri bersama Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI, dengan tema Kembali Kepada Allah, Solusi Menghadapi Tantangan Zaman Hari Ini ya. Anda juga bisa berinteraksi di acara Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir ya di kajian hari ini, Religi Pagi Pro 4 ya, sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan.
1: Ku cari-cari teman hidup yang sejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita akan mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini edisi Senin 13 Juli 2026 dengan topik kembali kepada Al-Qur'an, solusi menghadapi tantangan zaman. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Dr. Mursal Ajis MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, gimana kabarnya pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat Kak. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat semuanya.
0: Alhamdulillah. Ustadz, dengan topik pagi ini kembali kepada Al-Qur'an, solusi menghadapi tantangan zaman ya Ustadz ya? Ya, baik. Dan mendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Baik Ustadz, silahkan kita mulai Ustadz. Ustadz bisa mendengar suara Vika Ustadz?
1: Baik,
0: baik.
1: Suaranya agak jauh ya.
0: Oh, agak jauh suaranya Ustadz, silahkan Ustadz.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ba'da subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara yang terdengar dengan jelas?
0: Iya, Ustaz. Suaranya terdengar dengan jelas, Ustaz.
1: Iya, karena saya dengar suaranya rame. Baik, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini, berbagai aktivitas yang kita laksanakan, baik itu mendengarkan kajian Mutiara Pagi RRI maupun aktivitas yang lain berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, pada hari ini kita berbicara tentang Al-Quran. Bagaimana tema yang kita angkat adalah kembali kepada Al-Quran, solusi menghadapi tantangan zaman. Tema ini sangat relevan dengan kondisi umat Islam saat ini. Kita hidup serta daerah yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai informasi dapat diakses hanya dengan hitungan detik. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai persoalan seperti krisis akhlak, lunturnya nilai-nilai agama, penyalahgunaan media sosial, penyebaran berita hoax, narkoba, pergaulan bebas, korupsi, kekerasan, begal, serta semakin meningkatnya kecemasan dan kegelisahan dalam hidup. Mengapa semua ini terjadi? Karena banyak orang-orang yang maju dalam ilmu pengetahuan, tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang pintar, tetapi jauh dari tuntunan Al-Quran. Oleh sebab itu, Allah mengingatkan bahwa jalan keselamatan adalah kembali kepada wahyu yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa mereka memperoleh pahala yang besar. Inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, surah ke-17 pada ayat 9. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan sekedar kitab suci yang dibaca ketika ada acara keagamaan, tetapi Al-Qur'an merupakan pedoman hidup. Al-Qur'an menjadi tuntunan arah hidup yang selalu relevan untuk setiap tempat, setiap waktu, dan setiap generasi. Oleh sebab itu, walaupun Al-Qur'an ini diturunkan 14 abad yang lalu, tetapi 30 juz Al-Qur'an, 114 surah, 6326 ayat Al-Qur'an ini sampai saat ini relevan dalam kehidupan modern ini. Zaman Genji atau apapun bahasanya tetap relevan. Tidak ada satu ayat pun dari 30 juz atau 114 surah, 6326 ayat yang sampai saat ini tidak relevan. Semuanya relevan dalam kehidupan saat ini, kehidupan modern ini. Timbul pertanyaan, mengapa harus kembali kepada Al-Quran? Kembali kepada Al-Quran bukan berarti hanya memperbanyak membaca Al-Quran, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua pada ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kata Hudan, pada "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin" berarti petunjuk. Artinya, ketika manusia kehilangan arah, Al-Quran menunjukkan yang benar. Ketika manusia menghadapi persoalan, Al-Quran memberikan prinsip penyelesaian yang terbaik. Ketika manusia bingung, membedakan yang hak dan yang batil, Al-Quran menjadi pembeda, Al-Furqan. Lantas timbul pertanyaan, dengan kondisi saat ini, tantangan zaman modern ini, apa yang menjadi permasalahan utama? Di antaranya adalah krisis akhlak. Banyak orang yang berilmu tetapi tidak jujur. Saat ini kita dipertontonkan terkait dengan krisis akhlak ini. Di berbagai media kita melihat bahwasanya kejujuran ini adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat langka. Banyak yang kaya tetapi tidak amanah. Banyak yang berpendidikan tapi kehilangan adab. Sebetulnya Al-Quran sudah membicarakan dalam surah An-Nahl ayat 90. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan. Prinsip ini tentunya mengajarkan kepada kita bahwasanya Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan. Jika orang yang membaca Al-Quran, mentadabburi ayat Al-Quran ini, mengamalkannya, tentunya tidak akan ada lagi orang yang mengambil hak orang lain. Tidak akan ada lagi orang yang mengumpulkan harta untuk kepentingan pribadinya dari kantong-kantong orang lain. Kenapa? Karena berbuat adil. Adil itu adalah menempatkan segala sesuatu dengan tempatnya. Jadi dengan begitu, jika berbuat adil, maka tidak akan ada lagi orang yang mau mengambil hak orang lain, mencelakai orang lain, menyikut kawannya, menginjak kawannya. Kenapa? Karena berbuat adil. Wal ihsan, berbuat kebajikan. Dengan berbuat kebajikan itu, maka tidak akan lagi ada orang-orang yang dizalimi. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, jadi sejatinya di dalam Al-Quran banyak pedoman-pedoman yang diajarkan Allah kepada kita terkait dengan permasalahan-permasalahan yang makanya dikatakan kembali kepada Al-Quran, solusi menghadapi tantangan zaman. Krisis akhlak, Al-Quran sudah membicarakannya dalam Al-Quran. Penyalahgunaan teknologi, Allah juga sampaikan solusinya dalam Al-Quran. Krisis spiritual, Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran. Inilah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran pengantar dari kajian kita pada kesempatan ini, bahwa setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, semua kuncinya ada di dalam Al-Quran. Demikian Kak Rafika, saya kembalikan.
0: Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini sudah ada pertanyaan Ustadz dari Bu Asla di Palukurau. Ustadz, seandainya dalam suatu acara tidak ada dibacakan Al-Quran, apakah acara tersebut mendapat berkah atau tidak Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Halo, suaranya kurang terdengar?
0: Suara kurang terdengar Ustadz. Nah ini sudah jelas Ustadz?
1: Belum kedengaran dengan jelas nih.
0: Sebentar ya Ustadz ya, mungkin ada sedikit gangguan Ustadz. Sudah jelas Ustadz suara Fika?
1: Ya, ini jelas.
0: Oh jelas, oke. Okay. Ustadz, pertanyaan nih dari Ibu Asla di Palukurau, kalau seandainya dalam suatu acara tidak dibacakan Al-Quran, apakah acara tersebut mendapatkan berkah atau tidak Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Aslah di Palukurau. Baik, Al-Quran ini Bu Aslah, sejatinya dalam berbagai aktivitas kita, bagian dari yang universal terus melekat dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tentunya butuh yang namanya Al-Quran. Al-Quran tidak butuh kita, kita yang butuh. Kenapa demikian? Karena dikatakan وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٍ. Kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk hudan, petunjuk dan rahmat. Itu artinya apa? Bahwasanya dalam berbagai acara, dalam berbagai kegiatan kita bacakan Al-Quran, tujuannya adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat dan keberkahan. Kenapa demikian? Karena jelas Allah katakan dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah." Kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk dan rahmat. Jadi dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan, kita bacakan Al-Quran, diantaranya mendatangkan pahala bagi yang membaca maupun mendengar, tetapi kita juga tentunya berharap dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai acara itu, Allah berikan petunjuk yang terbaik, Allah berikan rahmat, dan Allah turunkan keberkahan. Jadi kita sangat butuh kepada Al-Quran. Sama juga seperti apa yang disampaikan dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Dengan tentunya membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan kita, acara-acara kita, yang sakit diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan. Bukan hanya sakit jasmani saja, tetapi juga tentunya penyakit rohani. Yang awalnya iri dengki ketika dibacakan Al-Quran, maka turun rahmat Allah, maka penyakit-penyakit pun dihilangkan dari dada kita. Nah, seperti itu Bu Aslah. Oleh sebab itu, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kegiatan, sangat dianjurkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, supaya apa? Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kita. Seperti itu Kak Kartika.
0: Baik Ustaz, dan ini dari Pak Noh di Paluh Kurau. Ustaz, bolehkah kita membaca Al-Quran setiap hari di masjid dengan menggunakan pengeras suara sebelum azan? Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Noh di Paluh Kurau. Apakah boleh membaca Al-Quran setiap hari atau setiap waktu sebelum azan? Sebetulnya Pak Noh, ini sangat dianjurkan. Nah gitu, sangat dianjurkan membaca Al-Quran sebelum azan. Nah, baik itu menggunakan pengeras suara ataupun tidak menggunakan pengeras suara, dengan beberapa catatan. Nah, pertama, tidaklah ibaratnya mengganggu aktivitas-aktivitas orang lain. Contoh umpamanya ada proses belajar mengajar di sekitar masjid, kita baca Al-Quran 2 jam sebelum azan. Nah, itu tidak lazim. Bagusnya 15 menit sebelum azan. Nah, itu normal untuk menggunakan pengeras suara untuk memberikan isyarat kepada masyarakat lingkungan masjid bahwasanya sebentar lagi akan masuk waktu sholat. Oleh sebab itu, yang memiliki aktivitas-aktivitas untuk bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat, seperti itu. Jadi kalau membaca Al-Quran sebelum azan sangat bagus, apalagi bacaannya adalah bacaan yang bagus. Karena ini lebih afdal dibandingkan dengan kaset yang diputar. Kalau kaset yang diputar, ya yang membacanya adalah teknologi. Walaupun ibaratnya bermanfaat untuk kita, berpahala bagi kita mendengarkannya, tetapi lebih afdal itu jika kita memang langsung yang membaca Al-Quran, dengan catatan ketika menggunakan pengeras suara, maka pastikanlah bahwasanya bacaan yang kita baca adalah bacaan yang bagus, artinya tidak mendatangkan fitnah. Nanti yang membaca Al-Quran tentunya yang paham terkait dengan kaidah membaca Al-Quran, ilmu-ilmu tajwidnya, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang berdengung didengungkan, yang izhar dijelaskan. Nah, seperti itu. Jadi sejatinya membaca Al-Quran sebelum azan sangat bagus, sangat dianjurkan, lebih baik dibandingkan dengan kaset radio atau rekaman yang diputar. Nah gitu. Jadi itu sangat bagus, tetapi dengan catatan, usahakan yang dibaca kita pelajari, dan yang membaca dengan menggunakan pengeras suara adalah orang-orang yang betul-betul bagus bacaan Al-Qur'annya, sehingga mendatangkan rahmat, tidak mendatangkan fitnah. Selain itu, tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. contoh umpamanya di tempat itu memang ada lembaga pendidikan, ada yang mengajar. Ketika kita menggunakan pengeras suara mengganggu, tentunya perlu dimusyawarahkan, perlu dipertimbangkan juga. Nah, seperti itu. Tetapi kita yakin berpercaya bahwasanya di dalam Al-Quran juga diajarkan untuk bermusyawarah. Nah, seperti itu. Selain kita menghormati orang yang belajar, kita juga yang belajar juga harus menghormati orang-orang yang membaca Al-Quran. Apalagi tujuannya adalah untuk memberikan isyarat kepada masyarakat di lingkungan sekitar masjid bahwasanya sebentar lagi akan datang waktu sholat. Nah, seperti itu Pak Nuh. Saya kembalikan kepada Kak Kartika.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, itu menjadi pertanyaan terakhir kita. Ustaz, boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz, mengingat waktu kita yang sangat singkat Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kak Rapika. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, kembali kepada Al-Quran bukan berarti meninggalkan kemajuan zaman. Justru Al-Quran mengajarkan agar ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan pembangunan berjalan di atas landasan iman, takwa, dan akhlak mulia sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi, kembali kepada Al-Quran, tidak meninggalkan kemajuan zaman, tetapi kemajuan zaman itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ini, untuk mengambil berkah dari pertemuan kita ini, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung. Namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

Ya, program 4 RM dan Suara Budaya Nusantara ya, Bang Dedaka. Di pagi hari ini tanggal 13 ya. Walaupun angkanya 13 bukan berarti angka yang menurut mitos ya, angka yang kurang beruntung begitu Bang Dedaka. Ya, kurang beruntung kalau misalnya Anda ataupun kita yang bangunnya kesiangan ya. Yang malas-malasan begitu Abang Dedaka, karena hari ini hari Senin ya, tetap harus semangat begitu, tetap on the track dengan pencapaian kita ya, tetap positif lah, walaupun memang tidak semudah apa yang kita katakan ya Abang Dedaka, karena hidup penuh tantangan, hidup pernah penuh dengan ujian ya. Ujian sebenarnya bukan di kampus ya Abang Dedaka, tapi di kehidupan nyata ya Abang Dedaka. Walaupun ada kampus-kampus yang ternyata di Sumatera Utara masuk dalam jajaran kampus swasta terbaik ya di Sumatera Utara, yang saya lansir dari IDN Times ya Abang Dedaka, mengenai lembaga pemeringkatan pendidikan tinggi global UniRank yang merilis daftar perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara tahun 2026. Jadi budaya pendidikan di Sumut memang signifikan ya, dengan banyaknya tempat kuliah ya, dengan banyaknya universitas yang melahirkan para sarjana Abang Dedaka terbaik ya di Kota Medan dan juga Sumatera Utara tentunya. Nah, UniRank ini apa sih? Ya, UniRank 2026 mencatat ada 34 perguruan tinggi di Sumut yang masuk dalam kriteria telah berizin ya menyelenggarakan program sarjana minimal 3 tahun serta proses pembelajaran yang dilakukan secara luring ya Abang Dedaka. Nah, pemeringkatan ini menggunakan metrik web independen dari sumber intelijen web, bukan data yang diserahkan oleh kampus ya Abang Dedaka. Di antaranya, pertama, UMSU dan UMA masuk dalam 20 besar nasional. Wah, istri saya lulusan UMSU tuh, lulusan UMA. Berdasarkan data UniRank Juni 2026, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjadi kampus swasta terbaik di Sumatera Utara ya. UMSU di peringkat di antara 10 terbaik Abang Dedaka. Nah, posisi kedua ditempati oleh Universitas Medan Area di peringkat 16 nasional. Masuknya dua kampus swasta Medan ke 20 besar itu tentunya menunjukkan peningkatan daya saing perguruan tinggi swasta di wilayah Sumut Abang Dedaka. Nah, berikutnya nanti kita akan hadirkan informasi mengenai 10 kampus swasta terbaik Universitas Sumatera Utara versi UniRank. Sesaat lagi ya, sabar-sabar ya. Sambil menikmati pagi Anda, Bang Dedaka, kita akan hadirkan musik-musik ataupun lagu yang asik ya. Dan tentunya di program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Intermezzo. Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo.

Ya, lagu medley, lagu Simalungun medley ya Bang Dedaka ya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk Anda di pagi hari ini pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Ya, seperti tadi kami informasikan ya tentang 10 universitas yang di mana berada dalam peringkat terbaik ya di Sumut Abang Neraka. Ada 10 kampus swasta terbaik di Sumatera Utara yang didasarkan pada versi UniRank. Pertama adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berada di peringkat nasional ke-10, wah keren ya, alamatnya di Jalan Kapten Mukhtar Basri. Terus juga berikutnya di posisi runner-up, kedua ada Universitas Medan Area, berada di peringkat 16 ya. Nah berikutnya ada peringkat ketiga yaitu Universitas HKBP Nomensen yang menduduki peringkat nasional 191. Di posisi keempat ada Universitas Prima Indonesia, peringkat nasional 225. Ya, Anda bisa cari di Google ya alamatnya. Terus juga yang kelima ada Universitas Katolik Santo Thomas, UST, ya, peringkat 235. Peringkat keenam ada Universitas Pembangunan Pancabudi. Oh, ini tetangga nih ya. Di peringkat nasional ada peringkat ke-254, ya, memang agak jauh ya, tapi masih terbaik ya di Medan dan Sumut tentunya. Berikutnya ada posisi ketujuh, Universitas Potensi Utama atau UPU. Universitas Potensi Utama peringkat nasional 263. Yang kedelapan ada Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah atau UMN Al-Wasliyah dengan peringkat nasional 281. Berikutnya ada Universitas Sari Mutiara Indonesia, berada di peringkat nasional 248 ya. Dan posisi ke-10 ada Universitas Mikroskill dengan peringkat nasional 359. Nah, ini juga masuk dalam kampus favoritik Smooth di Sumatera Utara ya. Jadi bisa menjadi acuan ya, informasi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam memilih perguruan tinggi. Namun disarankan juga mempertimbangkan akreditasi program studi, fasilitas dan bidang keilmuan yang diminati ya. Kalau menurut saya sih dalam menempuh ilmu itu harus jujur ya. Karena kalau misalnya ada yang menawarkan jasa joki begitu ya, walaupun nilainya bagus, itu kan nilainya buatan orang gitu ya Bang Nadaka. Kalau saya sih lebih baik ya sesuai dengan kemampuan gitu. Saya juga seperti itu ya, tidak melihat bahwa universitas itu favorit begitu ya. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang apa namanya jujur ya, terus juga tidak memakai jasa orang lain untuk menyelesaikan masalah kita ya, persoalan akademik misalnya, ini juga membuat kita menjadi lebih memiliki kredibilitas begitu Abang Nana, kayaknya kemampuan ya untuk juga bisa sejajar dengan yang lain begitu. Nah, kita akan nanti membahas juga tentang budaya jujur tapi di Markobar ya. Kalau sekarang masih informasi seputar Sumatera Utara Abang Nana. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata, burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang, lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya, Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya, Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

6:53 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Abang Dadaka untuk sajian informasi Sumatera Utara. Untuk Anda yang ingin lebih lengkap ya mengenai bagaimana tentang informasi seputar Sumut ya, bisa Anda klik rri.co.id. Di situ ada berita budaya, UMKM gitu ya, kesehatan dan yang lainnya ya. Baik Abang Dadaka, di pagi hari ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan menikmati kembali sajian acara berikutnya, yaitu hari ini dalam sejarah ya Bang Dadaka. Nah, di hari ini kita akan mengulik tentang momen atau apa yang terjadi di tahun-tahun lalu mengenai tanggal hari ini ya, 13 Juli ya Bang Dadaka. Baik, untuk Anda jelang pukul 7, sebelumnya kita hadirkan satu lagu dari Arul Gurning, Baru Batak Nauli, terus juga kabar berita Pro 4 ya. Selamat mendengarkan Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.